0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawa Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

0: thainews.pre.go.th
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.

0: berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
1: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Untuk berita utama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi berita utama Bahasa Melayu Sabah Terjalar.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Sawas Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

0: Sawatayala Radio untuk Anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan. Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

bolehnya kita we boleh sekor dua tak pada kelewat mah. Ibu apa? Di jes kali lolo ni kita duduk di alai boleh haji. Kalau orang duduk Mekah mau nak contoh dulu. Haji sungguh daripada 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, 14. 5 hari ya haji sungguh. Tapi kerana apa orang kita pergi belah-belah lah. Learning Syawal, kita tak ada habis Syawal, kita Mekah. Kenapa? Kerana orang panggil Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, namanya bulan haji. Hak saya kata, Al-Hajju Ashurum Ma'lumat. Bermula haji itu, bulan-bulan yang maklum. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sebab tu orang kita ni bulan Syawal, gidah Mekah. Nawidah cukup 45 hari, 50 hari. Kadang-kadang Zulqa'dah, gidah. Tapi bagi tak sah, apa yang saya pergi Mekah sama, ya gakir dah. Seminggu belum pada nak masuk hukum. Tapi orang yang pergi ke Mekah learning, yang pergi masuk Madinah setengah tu masuk ziarah. Kalau kita ngaji lagi tak pekoh, ketika kita pergi Mekah, sunnah ziaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dan dipergalakkan oleh syarak suruh kita ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat kok pergi Mekah. Mula-mula sekali pun bila masuk Madinah ialah kena ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau apa nak ziarah kubur Nabi? Nabi kata man zarani wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang ziarah akan datu mari di Madinah, wisalah assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Nabi kata wajabat syafaati, nescaya wajiblah orang itu dapat syafaatku di akhirat nanti. Ha, sebab tu orang pergi Mekah tu tak ada rugi. Orang mana pergi ziarah Nabi, Nabi kata bagi orang tu wajib bagi dia, aku tolong dia, aku bantu dia apabila dia terlekat di padang mahsyar. Misalnya malaikat mari soal timbal amalan dengan baik-baik buat apa? Dah. Mari timbal. Ha, timbal amalan bak li tok tah neraca. Tok amalan bak sekat langit. Lepas tu tak pula amalan kejahatan, tak boleh ni, tak boleh kiri. Ya amalan esok di akhirat esok, kalau amalan tu ya baik, ya berat, ya nambu. Ha, tak suka dunia. Dunia kalau kita timbal sekerah berat, ya congit lah tu kan. Ya congit lah tu, tapi akhirat mana berat, ya nambu. Sebab di akhirat esok Allah Ta'ala nak mengangkat darjat ya, amalan mana, hak molek, hak congit, ya nambu naik weh. Kita tak suka dunia. Dunia ni dah apabila amalan hak molek, amalan hak berat ya turun. Dan aku orang panggil kalau kita nak misalnya pang kayu dunia sepawah topoh buat angung deh. Kita nak makan nak gahak nak tapau. Tapi di akhir esok dah. Pang topoh kita eh wasa nak makan buat topoh weh. Buat topoh naye mangilik buat akan naik kat atas. Nak ya tak serupa. Ha nampak berbeza dunia dan akhirat. Beza. Nak makan watapah-watapah naik mangilik buah akan naik ke atas. Nak makan dia batamah-batamah mangilik buah akan naik ke atas. Lepas tu nerayaknya orang di wahji ni pertama sekali sunat ziarah kubur Nabi. Yang kedua, sunat minum air zam-zam. Sunat syurbu zam-zam. Ma'i zam-zam. Orang yang pergi ke Mekah sunat yang kedua ke apa? Minum air zam-zam. Apa zam-zam dengan baik-baik? Zam-zam ni dengan makna air muncul. Air mata yang kuat tak kuat yang muncul lebih daripada air motor. Cuba kita tengok tu buang air mata ni. Cuma ni kalau kita masuk sejik Madinah yang tak derek berapa? Bocong dia. Tak derek bekah-bekah dia. Air zam-zam. Lepas tu ada tulis ma'u zam-zam. Lepas tu zam-zam mubarrah. Ada zam-zam gair mubarrah. Apa? Air zam-zam hak sejuk, air zam-zam hak tak sejuk. Dia tulis situ. Mubarrah, gair mubarrah. Air zam-zam hak sejuk, hak tak sejuk. Maka bagi orang Mekah pertama sekali ziarah kubur Nabi kalau duduk di. Yang kedua, sunat dia tu minum air zam-zam. Air zam-zam kata dalam kitab I'anatut Talibin,
Kenapa ditutupkan oleh syarak suruh minum air zam-zam? Kerana air zam-zam kata setengah ulama ni lebih baik daripada air kolai kausak dalam syurga. Ha, setara tu ulama dah. Hatta ma'i haudi, hingga dengan air haudil kausar lebih air zam-zam. Ha, sebab tu ketika kita pergi Mekah dan kita masuk dalam sejik tu, minum air zam-zam baik. Ni duk minum air sah hanya pergi Mekah. Paklik pula sakit perut, darah tinggi, gigi manis. Dan kita minum air zam-zam banyak, ambil air segelas, kita baca Fatihah. Bapa, siapa yang ada nyakit gampo, pergi Mekah dah, pergi Madinah, minum air zam-zam, lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca Fatihah, ya Allah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, baca Fatihah, minta Allah, ya Allah, ya Ilahi, minta lah tunai hajatku. Lepas ni, dapat azam zah. Misalnya azam zah ni, lepas tu baca pula

Allah. Ha, baca ayat kursi siapa? Wala ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyul azim. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat azam zani, tolaklah segala bala-bala atas diriku. Lepas tu baca pula selawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca 3 kali. Lepas tu, ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat azam zani, minta cabutlah segala penyakit-penyakit benda tak balik orang darahku. Ni sunnah orang pergi ke Mekah makan azam zain. Lepas tu tu ke Nabi kata orang panggil orang mana minum azam zain, itu di atas niat dia. Kalau niat semua nyakit, semua nyakit. Kalau niat masa Allah nak wih hingga nyakit, hingga nyakit. Kalau nak wih buka hati, terang hati anak-anak kita, maka kita niat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ketika nak naik ke langit,

tujuh yang ada di kawasan Madinah. Okey. Orang panggil sab'u masajid haulal Madinatil Munawwarah, yakni masjid yang tujuh yang lingkung dari mana? Lingkungi Masjid Madinah. Pertama, Masjidun Nabi. Yang kedua, Masjidul Ghumamah. Yang ketiga, Masjidul Quba. Yang keempat, Masjidul Qiblatain. Yang kelima, Masjid Khandaq. Yang keenam, Masjid Bilal. Yang ketujuh, Masjid Umar Ibnul Khattab. Tidak apa itu di Mekah ni. Kalau tak pergi kan tak tidur lah bilik. Muka tak biasa duduk lah air. Bila air sekali tak mahu tupik lah sejik. Tak mahu tupik lah hotel. Pergi ni. Pergi Mekah dah ibu apa, pergi buah hati. Pergi dah doa di Raudah pergi banyak, doa banyak. Lepas tu sunat kita ziarah sejik tujuh, sejik Nabi, sejik Umamah. Yakni sejik yang awal mari tudungkan Nabi SAW ketika Nabi tu panas. Okay? Ha, lepas tu bagi orang yang Mekah satu dah duduk Madinah oleh kira tua kita duduk 8 hari. Kenapa orang tua kita duduk Madinah 8 hari? Kerana nak ambil keberkatan, we nak we cukup jemaah 40 waktu, maka orang tua kita duduk Madinah nak ni tu 8 hari. Nak we cukup 40 waktu. Sebab nak we kita rasa kasih sayang kepada maka semaya dan pula kepada jemaah. Ha, sebab tu orang duduk Madinah tu nama ya we cukup 40 waktu. Kenapa? Apabila kita klik mai jawi ni nak we kita kasih dan sayang kepada semaya jemaah. Lepas tu di hari ni sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah lepas tu hak tu geng ngaji le bahji sukulah meroyak sikit-sikit itu. Azam Zah, ziarah kubur Nabi, ziarah apa dia? Masjid tujuh. Apa tu kita pergi ziarah mana? Ziarah tempat peperangan Badar. Hak tu kan panggil sunat di dalam Islam. Lepas tu nak oyak laginya di dalam Islam saat ni untuk kita saat ni tu nak wis satu hati. Ha, lah kampung kalem nak wis satu hati lah. Nak dok satu hati, stokoh hati. Lepas tu nak wis satu orang kalung tak mahu pecah belah di antara pemimpin dengan rakyat. Panah kecep laka wakta simu bihablillahi jami ayat tu kobok-kobok. Tapi balas tak boleh kelipah. Wakta simu bihablillahi jami'ah. Tuduh orang tak berhenti. Baca ayat kamu-kamu wakta simu bihablillahi tapi tak serah ke dalam hati sebab apa? Ucah di mana ibu bapa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Kerana Nabi saat ni terpesan kepada kita. Pertama sekali kalau kita nak wistoko di dalam kampung kita. Bukan semata kecek deh. Kalau kita kecek saja, kita kena satu. Kita kena satu. Kita kena gini-gini. Tapi amalnya tak ada. Tak hati. Tak hati. Kecek saja yang pedih lingo ya. Cara Nabi susun orang. Cara Nabi betulkan sahabat dulu pasal duk tikai bunuh dia siapa tujuh lapis lapis apa? Tujuh cik kuafu. Duk bunuh di antara Ure, di antara Hawazin, di antara Saqif, di antara Kinanah duk bunuh dia tak ada berhenti-berhenti. Kerana apa? Kerana eko mereka saat itu kudebe, kudebe kata Asakih kata kudebe, Hawazin kata kudebe. Perih tak ada berhenti-berhenti. Tapi dengan sebab apa? Sebab kudebe eko masing-masing. Tapi Nabi buh gapo kepada mereka. Nabi isi gapo kepada mereka. Siapa mereka saat ini kasih saya. Siapa nak tinggal tak boleh. Siapa nak gapo? Siapa ai honi bo nak minum oh kawe lapa ai bo honi nak minum oh kawe nak ai de we ana action aku ni lapa aku nak we ko hanum Allah ko hanum siapa 230 Allah ko lah takak mati belako kerana apa kerana mereka kasih saya terhadap orang panggil al muslimu akhul muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Nabi kata di dalam hadis satu hadisnya al-muslimu akhul muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Orang Islam sedara Islam. Faham baik-baik. Kita lah ni sedara kita upai mulut kita. Hak ni tak agak ni. Hak ni kita tak agak. Kecek mana lakoh. Oi panah kan lah ni. Bahan ni yang bersepuk yang ada lakoh ni. Yang ngaji lain ni.

Tapi orang learning Allah-Allah dok gi kat mahamba ni mano royak ni. Esok ni orang gi ramai mahamba kat beratus-beratus ni. Pastu mano dok tengok semua-semua mukti iya pok cik iya tak ada nak kata. Kita royak pok iya betul-betul lah. Learning tengok tuwe jangan hok jatuh pok ego. Kalau pok kaya apa bakal cicin ke 450,000 zamru tak zamru kolimbia tak lo kolimbia. Tapi tak boleh kelipam nyakit lah. Malah kata apa? Bukan nego-nego mati. Bukan nego-nego rezeki. Bukan nego orang kena. Sebab apa? Kita tanya ia sebab apa boleh demo rezeki demo. Lepas tu kedai demo terkata sebab apa? Sebab demo tak ada amale. Kecek mana belakang? Orang lah ni panah kecek mu panah kecek. Tak ada nak takik ni. Neroyak sungguh. Kalau berasa sikit-sikit awak kan kok dia wakil ada dia pedah lah kan. Teh noyak kata orang pergi ni ya teh buku kedai. Kedai no oh, bapa kita jual apa boleh. Dulu laku, laku tak ada nak bubuh, nak boleh pasti tak ada nak tambah, tak ada. Lah ni, lah ni bapa nak boleh puluh orang masuk tak ada apa. Pasal tanya sebab apa? Demo lalu kadang-kadang lajak. Demo tanya Heseng kedai muka lah. Buka yang panggil nganu pun nampak katuk kedamu. Kedamu katuk. Lepas tu, duit kecai tu yang tabur budak pakai kedah. Ini nak kecik halan ni ni. Dah, lepas tu setiap-tiap orang semua tu duk hijau mari tu dah. Dengan tuhe tu, buat lepas-lepas itu ya. Kalau semaya tak ada sudah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Temang-temang telefon, trik-trik. Ambil telefon dah. Oh, dia motor mari nak ong duit wah. Tak ada dia nak kata astagfirullahal azim. Astagfirullah tak ada. Tak ada. Ha ni sebab ni orang panggil orang di hari ni banyak duit tapi banyak masalah. Orang di hari ni banyak harta tapi banyaknya tak senenti. Orang di hari ini banyaknya benda-benda mewah tapi hati tak tenang sebab tidak ada Allah di dalam hati. Tak ada Tuhan. Wa anal pahmayenyo tengok klik klik klik klik klik ah buka line dah buka Facebook dah. Okey. Pas Tuhan nak masuk pihak mana? Ibu bapa teras diri. Cuba kita pahmaye. Ha, lepas maye bapa dah. Lepas maye

you want to be like, may lima minit ya. May lima minit wirid. Lepas tu sepahadah tu mengatik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. We turun sini. We turun di hati. Lepas cara lengok, we ada hati lah. Bukan dah lengok rata itu. Lengok cara mengatik ni, ulama hajar. La ilaha illallah. Allah turun sini. Ni mulah bapa kita dah lah besa wayak, bapa zik pada pusu besa wayak, toyosu kita besa wayak. Cara ngatik tu ya ada cara ya, lengok tu ya ada. Supaya dia decok, ya ada lengok cara ya, bukan nak decok ikut saya kata tak tengok. Orang ngatik pun nak masuk makan di hati. Nabi tak apa, malaikat belah, waktu baik darah hitam. Pas kita nak belah waktu baik darah hitam, tak boleh. Lepas tu cara kita nak wikure nafsu jahat darah cuma ni nak buat lah mana. Yakni kita mengatik la ilaha illallah. Ingat tak? Allah Ta'ala saja Tuhan. Ingat-ingat tu eh? Pada etuk Baquratul Amani kata, mu ingat dalam kata la ilaha illallah. Allah Ta'ala jua Tuhan. Allah Ta'ala jua Tuhan. Hak ni hak pada eh? Dia ingat tu Allah Ta'ala jua tu. Lepas tu di dalam kitab Faridah tu mukna ingat tu dalam ingat tu la ilaha illallah. Ingat tu Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nak ingat tu mana tu no? Kalau kita ingat tu la ilaha illallah saja, tak ada ingat kepada arti Muhammad Rasulullah. Orang ni ingat tu supaya dengan Yahudi. Ingat mulai. Sebab tu kenapa pun ngatik tak masuk tu, ngatik bercekak, lengok berdiri, kocok, muh-muh, latah hal-hal, patok. Tapi kenapa tak masuk ngatik ni? Sebab tak ada ingat kepada makna Muhammadur Rasulullah. Orang ngatik la ilaha illallah, tidak ada Tuhan malaikat Allah, jadi Allah Ta'ala jua tu, he? Pasti ingat dalam mana? Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nabi Muhammad pesuruh. Ni baru orang panggil ngatik orang Islam. Kama dia Nabi kata al-muslimu akhul muslim haramun damu. Haram weh nak tumpah darah. Orang Islam misalnya dia mau ngucap la ilaha illallah, tak boleh kita nak bunuh ya. Siapa yang kata boleh bunuh orang kata la ilaha illallah, nanti orang ni akhirat esok dia panggil taubat tak lepas. Sebab apa? Sebab dia memperhala, dia memperhalang ke kau dah? Perhalakan perkara haram. Haram kita bunuh seorang Islam. Haram kita bunuh saudara muslim. Tapi kita tak, ah mungkin bunuh, boleh bunuh dia. Makna kita memperhalakan benda yang haram, maka orang panggil orang yang perhalakan benda haram, orang ni jadi kafirun. Jadi kafir sebab dia perhala bunuh saudara Islam. Bahawa bila dia kafir, kalau dia tak ada mengucap semula, dia mati masuk di dalam neraka patak taubat tak lepas. Ha, sebab tu orang Islam sama Islam nak bunuh ke mari tak boleh. Ha, tak boleh kita kata, ha, mungkin bunuh dia tu, mungkin bedih dia tu, tak apa aku jamin, tak apa aku jamin. Jamin kok mana? Dosa pun tak lepas di akhirat esok. Sebab mungkin pahala, benda tu benda haram mungkin pahala. Maka dalam kaedah syariah, dalam kaedah Islam, siapa dia mempahala benda haram, benda haram mempahala, fahuwa kafirun. Orang tu jadi kafir. Sebab tu Nabi kata, haramun damuhu, haram darah sama-sama Islam. Wa maluhu, dan pula harta bagi orang Islam. Kita nak jemik ikut sihat tak boleh ni. Kau kira rampah retoh demo, dia ipik pagar demo, ha jangit. Eh tapi buku ipik pagar ni sedap dia deh. Setor pun sedap tak? Ha, ingat molek. Fok ipik pagar. Kau jadi sama pengeh. Kadang-kadang pagarnya patahnya balik gilik demo sekadarnya setor. Lepas dia ambil kek yang sekat tu. Lepas dia mata, hai masuk lihat tu, masuk lihat no pagar sekat ni. Ngapa tengok sekat ni? Bola mama setor-setor lagi pula. Pahaya nak jadi bebek ni weh. Ibu bapa dia nak jadilah aku ni. Banyak dah mau dah tengok orang wah hipik pagar tak leh. Tanah dia dok tepi ya nanti. Hipik, hipik, hipik. Turai tak mari dalam tengah tam. Kabar-kabar setor lagi berat. Orang ingat
Ibu bapa mau nak royak. Siapa ya hipik pagar ni? Nabi kata, haramun damuhu wa maluhu. Diharamkan masalah bunuh di kawal. Perbunuhan ataupun bunuh jemangi di antara Islam. Yang kedua, haram masalah harta bagi orang Islam. Kita nak pergi ambil dengan tak benar. Kita nak pergi rampas dengan tak benar. Nak pergi hipik pagar dengan tak benar. Lepas tu orang wahi hipik pagar orang ni golik-golik duk tengok mari apabila mati tak cukup tanah kubur. Cuba perhati. Demo kamu golik ke tanah kubur ni lebih sebab dalek masuk mayat dah. Boh apa pula. Pas tamu ni lebih jadi super orang ubi. Tapi hak ia ni tak cukup kena ambil tanah lain suku mari tambung tah tu. Kenapa? Kerana tah dunia ni ia wahi hipik tanah orang dah. Alamat kata orang wahi hipik tanah orang ni golik ke tanah kubur yang tak cukup. Teh ambo tak ada nak royak tu, teh tak ada kata nak gapo itu gini tapi nak beringat kepada kak bapak dan kak ibu kalau kita tu ada lagu tu tu cibulih kita tu bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat esok kita sengit tunging bahu kita lah. Klik akhirat esok ni mau tengok sengit tunging. Sengit tu bahu sebelah. Kenapa? Wak tanah duk pikul tu. Pikul tanah ni 7 lapis hangit dah 7 lapis pikul tak dah bahu. Nak pergi mana? Malaikat tak nak pergi mana? Sianung bin Sianung. Aku nak pergi cari tuai tanah ni. Tuai tanah mana? Aku hipik setar tu. Akhirat esok tanah tak bahu dia nak buat Allah. Berat weh, duk fikir. Mau nak pergi mana? Nak pergi cari tuai. Aku hipik tanah. Aku nak pergi hantar tanah dia semula. Aku nak pergi minta maaf. Jadi apa lagi? Sebab tu ibu bapa.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kita ada ambil harta demo, ambil tanah demo, cik boleh kita hantar balik demo, kita minta maaf. InsyaAllah Tuhan maaf ampun kita, InsyaAllah akhirat kita, kita tak ada kena berat nanti. Dan Nabi kata yang ketiga, wa'ir duhu. Hari Islam sama Islam ni, tak boleh nak buka kemaluan, tak boleh kita nak buka kemaluan. Misalnya saat kita duduk makan kedai kopi, kita pergi tunjuk muka, mung ni nate wahai bertel, tak ada bayar. Ha? Tak boleh ni. Orang panggil kita buka meruah orang, mencarikan muka orang, kalau ni tak boleh. Kalau ni tak boleh, kita nak tunjuk, tebak mung ni tak padai, aku wahai bertel, main duduk menti kalung dulu, ku yang tulung. Haa deh, aku yang bantu, kalau aku tak bantu, mutahik lah, tak kau pergi lah mu ni. Hidup buka keburuk ke, duduk buka meruah, mencari kemeruah seorang, ini haram. Ha, jaga-jaga baik-baik. Al-Muslimu akul muslimi haramun damuhu wa maluhu wa'im. Lepas tu di hari ini, kalau kita nak pergi apa? Nak pergi satu di dalam kalung ni. Allah subhanahu wa ta'ala letak di satu amal ni. Kalau dalam kalung ni nak minta cikgu tarika sama cikgu tarika satu, ustazah sama ustazah satu, Tok Imeh, Tok Khotib, Tok Bilal satu. Ni dah Imeh dah kani hadap hulu, Tok Bilal hadap kehilir. Tok Imeh nak buat masjid, nak tak payah tangga tak sedar, Tok Bilal tak buat soremung. Ha. Ni tak makir ni, pas nak kerja masalah masyarakat lagu mana. Pas kita duduk tengok monitor jadilah ni tu. Milih kali, pecah huris kali. Kata? Kalau milih nayuk pun, reka nayuk pecah hati. Boris-boris, boris-boris lah, tak lah. Warna mulik nayuk baru, kulit nayuk dulu. Tak kecek dah. Ini satu panah ni. Buat kita kena bikin, jangan duduk sini. Kalau duduk dalam ni, nyanyu buat kita. Duk kena tipu, demo tak ada habis-habis. Demo buat pilihan ni nak tipu buat kita, nak buat pecah belah, nak buat punuh buat kita dalam kampung. Sebab apa? Demo tahu, apabila orang Islam yang tak satu, yang tak setokoh, Allah Ta'ala tarik rahmat nak ke langit, tu helepah bala tu. Ingat mula. Sebab tiga amalan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak turun bala di bumi tu, di tempat ten. Yang pertama, maknanya amalan Allah Ta'ala tak turun bala. Yang pertama sekali, ada manusia di dalam kampung ni bangun waktu malam sore diri duk menangis bertobat dengan Allah, duk tiap, ya Allah ampun dosaku, apalah dosaku, kesilapanku yang salahku dulu dan kedia baru lama duk diri oleh kampung kalung ada sore dua. Salah satu amalan Tuhan tak tumbal. Yang kedua, amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala tak tumbal oleh kampung, apabila orang kampung duk gi mari berhubung, gi mari hubung silaturahim, masuk dalam ayat tu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Apabila orang kampung kasih gi mari, tanya tegur gi mari, pokobah muya, pokobah mak, pokobah lo, pokobah lik, tegur gi mari, buat makan gapo berhubung gi mari. Apabila ada amalan hubung silaturrahim di antara ahli kampung, ini salah satu Allah Ta'ala buat turunkan rahmat, tarik bala naik. Pas kita nak mana weh? Pas tu orang duk tengok marilah ni, buat kita dia jadi bala tu je, nanti kau milih tu sah, dia jadi bala lah ni. Ni kecap betul-betul ni. Nah, masalah kata dah. Apa bila milih tok meni jadi masalah pakak balah kok kita. Patut milih nayuk pakak balah kok kita. Kapo bila milih tok nebel pakak balah kok kita. Pah bia hak rugi. Dua tanya di sini, siapa dia hak rugi? Siapa dia hak jahani? Siapa dia hak binasa? Fok-fok kita semua ni lah binasa, fok kita semua lah orang panggil Tuhan tarik rahmat daripada kita. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di hari ini kita kena pakak fikir. Sebab dunia ni akhir sangat dah. Dunia ni kelai kambuk sangat dah. Kalau kita ketik salah kata, orang tua dah dunia ni. Karena ketika Nabi nak Isra Mikraj, dunia bokok tujuh dah. Nabi duduk belah-belah jalan daripada Mekah pergi Madinah, patut nak mari pada Baitul Maqdis. Celah-celah tu Nabi tengok rupa satu perempuan yang comel, imra'atun jamilah tu, tapi bokok tujuh. Nabi tanya, "Man hiya?" Siapa hi Jibril orang ni? Itulah mun nak kena tak ad-dunya. Masa 1400 tahun dulu Nabi tengok dunia bokok gini dah. Jangan, tapi bokok tujuh dah. Perak bokok sama deh. Ketika tunduk dengan berdiri apa? Orang panggil tika yang tunduk tu pala sama deh dengan kaki. Kemudian dunia di hari learning, orang panggil dunia yang abad terakhir. Berapa kena cuba fikir. Tengok tu berlaku apa di hari ni. Deh, berlaku macam-macam. Tak kok tu, kok tu, tak kok tu, kok tu, tak kok tu, kok tu deh. Berlaku bermacam-macam di antara-antara tempat. Dan kita pun banyak masalah di hari ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, deh, orang panggil nak memperbeza di antara orang tu muslim ke tak muslim. Nabi waktu kata as-salah. Nabi kata kanal muslimun, ulama kata ya'tamidu annal fariqa bainal muslimi wa ghairi. Kemudian ada orang-orang Islam yang iktimad, yang berpegang annal fariqa, bahawa perbezaan bainal muslim di antara orang Islam wa ghairihi, dan di antara lainnya lain pada orang Islam. Apa perbezaan orang ni Islam, orang ni bukan Islam? Orang ni baik, orang ni bukan baik? Orang ni ju, orang ni tak ju? Apa perbezaan di antara orang Islam dengan tak Islam? Wassalah. Itu perbezaan sembahyang. Sembahyang inilah orang panggil satu perkara yang buat apa? Perbezaan hak mana bukan Islam, hak mana Islam. Orang yang sebenar-benar Islam, orang ni yang iktimat, yang sembahyang, yang jaga semua-semua. Boleh kena kita tahu dia dah. Dia jemaah nak-nak waktu. Dia baca Quran nak-nak waktu. Ni, cuba kita tengok. Orang yang dia semayah ni, orang panggil satu alamat tanah percemi kata ia ni muslim haqiqiyun. Ataupun orang Islam yang sebenar. Orang mana tak ada semayah, tak ada jemaah, tak ada semayah. Mayah tidak katik, poso tidak katik. Ni orang panggil Islam pun orang panggil Islam, Islam panggil Islam tak sebenar dan Islam tak sungguh. Nabi kata munak beza, munak boleh kena di antara al-muslim dengan ghairi ialah as-salah. Padahal semaya tu cuba kita pergi tengok di dalam kitab Tok Syekh Daud kita. Semaya tu Allah Ta'ala taruh 12,000 naf daripada kebajikan-kebajikan dalam semaya. Kalau orang itu semaya dengan ikhlas, dengan putih hati, dengan belajar, dengan reti, dengan khusyuk, sebenarnya Islam yang tu baik. Supaya mana wak banding kita ambil air ni, kita gibuh lah tu jing lah peti. Lepas tu kita nak tahu kata peti kita sejuk ke tak sejuk. Tujing kita punuh ke tak punuh? Cuba pergi buat air dalam tu boleh sejir dua cek. Apabila kita ambil air, kita buat dalam peti, dalam sejir dua cek, duk mari air tu deh. Oh, kita makan rasa sejuk, patut huak je tu baik. Maka apabila huak air tu tu baik daripada jebur ni, alamak katanya tujing dan peti tu makna geh dia tak ada habis lagi pula. Tujing hidup sungguh, peti hidup sungguh. Lepas tu nak boleh cek kata kita orang yang cek aku Islam, ana mukmin, aku muslim. Lepas tu nak tahu sebenar muslim duk cek lepas, lepas, lepak-lepak bobia gebeh munduklah kawan ada kerja bini suruh beli ikan duk kece dak apa pitu sedek dah duk mah haji tolak tak tahu apa terik nanti lah bore nak bepak eh kawan tak ada orang tino suruh beli nak start duk jejer dah apa sedek belum orang bepak bila orang bepak nak gilah ha ni boleh kenal kata orang ni tak sebenar ni. Kita tengok jumpa sahabat-sahabat dulu ibu apa. Sahabat-sahabat dulu minal muhajirin wal ansar. Sebab apa mereka ni masuk syurga dulu pada orang wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang dapat dulu masuk syurga Allah dan dapat utama masuk syurga Allah minal muhajirin wal ansar daripada puak muhajir puak hijrah daripada Mekah dua Nabi kepada Madinah. Orang ni mula-mula masuk syurga Allah wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang yang mula-mula masuk syurga ialah orang muhajir dan orang ansar yang bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastu kita nak mula-mula kena hunuh, kan kita nak pas busuk masuk syurga. Kira mik diri. Hidup tah dunia Nabi kata, ummati bainas sittin wa sab'in. Umatku di antara 60, 70. Pas orang 80, 90, umur bisik dah tu hewi tu. Golik umat Nabi tak lajak di antara 60, 70, orang umur 80, 90, 100, hak ni tu hewi bisik. Pastu kita tak tahu esok kena hak kita nak mati. Lusa kena kita nak mati. Pada kaca balah boleh gapo? Hari ini kita kena pakai beki semaya kita. Kalau di dalam kapur kalau beki macam-macam sahabat dulu hang Nabi beri kepada sahabat as-salat. Ada para sahabat tanya kata nah, ayyul a'mali afdal? Apa yang amalan yang terlebih baik ya Rasulullah? Amalan gapo yang pahala banyak? Nabi jawabnya as-salatu li waqtiha. Nabi tak ada jawab kata motong hak jadi katakan awal-awal. Nabi tak jawab tak al-a'malud dunya. Dunyawiyah tu afdal. Nabi tak jawab. Kalau Nabi tu jawab kata al-a'malud dunyawiyah tu afdal, pasti Nabi kena royak hadis dah. Nabi orang yang Allah Ta'ala wi wahyu. Tahu Nabi kecek 1000 tahun dulu. Tapi lah ni berlaku. Nabi kata 1000 tahun dulu. Nabi kata akhir zaman banyak perempuan daripada lelaki. Kataan itu perkataan Nabi. Wahyu daripada Allah Subhanahu. Jadi suara. Akhir-akhir zaman dia mau duk kaji lah jalan. Jatuh sore semua tim nak pingin ni. Bau deh. Tapi nak bini naik tak leh. Sore pun dua orang tu gege riuh lepa puyuk bini. Tapi nak royak nak wi pade, nak wi pade. Nah motor anu bapa kecek dak nak royak semua ni. Deh, nak wi pade dengan retina orang mata ngolah ni hok bujel nyok anu. Bujel tu laki mati, banyak anu. Bujel tu laki kena ijak banyak anak. Bujel tu laki kena duduk dirancang banyak anak. Pas bujel besin tu laki tak tanggung jawab kata sara sikit pun balah majlis 50 rupa 20 sehari. Banyak anak. Nak royak kata dia hari ni ni kalau nak selamat retina semua daripada fitnah orang jatuh tiap-tiap orang kena bini ni tak padah dia kata fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Tuhan kata dalam Quran kata fankihu maka hendak menikahlah oleh kamu ma tabalakum akan perempuan yang terbaik daripada kamu. Munak nikah pun pilih lah retina tu. Nikah garik-garik pun miwak bini. Jumpa atas desing pun miwak bini. Kalau jumpa ke tengah jalan ni. Tak. Tuhan kata tak. Matabalakum. Perempuan yang baik bagi kamu. Orang tino yang soleh bagi kamu. Kalau nak bini masna dua sekaligus. Tak ada apa. Nak bini dua kat lalu dah. Aku terima nikah dengan isi kahwin yang banyak tersebut. Dua-dua. Boleh? Nak akad nikah nak terima pak. Tak ada apa. Kalau tu oleh kerana epak je boleh. Tapi nak yak telah ni oleh kaji tu nak wispeno selamat kerja pada fitnah. Kena ambil ni. Ha, apa buat teh-teh klik dikir ni.
2: Aku ya tete wasa kena aku oleh ni. Aku sakit kelih tina tu. Tak ada apa, wasa sekabuk kau kemat lupa hari ni.
1: Dek, ni orang ni tak ke zaman. Lepas tu akhir-akhir benar sikit apabila ulama-ulama mati dah. Sore jatuh, kena nikah dengan ipadik, ni puluh ke tina. Padi nyanyi belakang, apa pun tina duduk masa situ. Tak jauh aku hapu, tak jauh lah lana. Tak jauh lah. Lana aku tak jauh, tak weh kau kaya aku tak jauh. Mbak lagu aku tak jauh. Haa ni, sebab tu lala ni kena wipu weh dek. Lepas tu kalau negeri Arab, setengah-setengah negeri Arab dek. Kerajaan eh, suruh tuk laki bini pak lu dah. Kerajaan eh, temu tak ada, tak apa kerajaan eh, nak belanja weh. Oh mujur kita ada lagu ni dek. Ada setengah negeri Arab, kerajaan eh, paksa tuk laki suruh ambil retina, pak lalu. Kalau tuk laki saat ni tu orang panggil, tak kuasa nak belanja tino yang dua, tino yang tiga. Kerajaan eh, tolong bayar belanja. Lepas tu kalau bini tua tak boleh nikah, kerajaan ambil bini tua bohgau. Dewasa sedar lah lagu ni dek. Ni ada satu negeri yang jadilah ni dah. Satu negeri Arab waktu ambil hukum lagu ni dah. Bini tua, kerajaan etam untuk laki mufna bini siapa pak sebab nak pergi siapa. Selamat perempuan-perempuan daripada zina, daripada fitnah. Paham kuasa dari laki-laki? Tak kuasa kerajaan eh. Tak kuasa untuk kau ni. Tak apa, aku nak belanja. Sore-sore aku belanja. Lepas tu bini yang dua-dua heru tu, kerajaan etam ambil bungkuk sekarang. Kita senang aku ni. Eh, kalau kena tempat cerita seramah kau ni. Haa ni Nino Wayak kata di akhir zaman ni fitnah yang banyak sekali ibu bapa. Sebab tu kita kena jaga semaya. Anak kita kena wismaya. Karena Nabi kata al-fariqu bainal muslimi wa ghairi huwa as-salah. As-salah, semaya tu dapat boleh beza hak mana Islam, hak mana bukan Islam, hak mana benar Islam, hak mana tak benar di as-salah. Nyak mulai. As-salah ni banyak. Apabila seorang tu yang jaga semaya boleh berbeza di antara dia Islam bukan Islam dan as-salah ni juga Allah Taala winimukan. Ni dalam maya lakon ni. Hak kita biasa dengar berlaku. Tapi nak buat tu payah. Nak buat payah. Nak maya awal waktu payah. Sebab tu buat nego-nego dia mahmur. Ya tak apa kedama tak laku apa. Pada mampu teki banyak. Lepas ni kecang yang kelain yang banyak. Ya betul pek tak payah kedah duit kelain, duit kecang, duit skau. Lepas tu tulis lemu, lidah lemu macam je. Fak jual tahu mekdi. Fak jual lah ni kena ada ni. Ada kadang-kadang tu duit kecang, duit kelain tak payah kedah. Dulu laku kedah. Lah ni cuba aku muat mata. Bawa masuk kedah pak. Tidur dah meja. Ngantuk apa? Bangsa berdapat ngantuk selalu dah. Ngantuk. Nak jual tak muak. Orang nak masuk beli pun. Tuai kedai muak dapat-dapat aku masa malah masuk kurang. Pahaya duit yang dapat kedai hati apa? Ya bukan manusia manggil tak. Amor yang ada kali dah ni. Ha duit tu. Duit kecai. Duit klien. Semua ni ada dapat kedai ni dia bawa 2, 3, 4 kali. Yang pertama nak pergi panah petih tuai kedai. Kalau tuai kedai ada pagar, ada pagar, ada wahama, ada jaga diri, dua amat pahamaya. Tuai kedai tak berasa, dia berasa di koli. Banyak kebab kita dah buka kedai kok Malaysia, kok Ipoh, kok Bano, kok apa, Taiping, tak Taiping, Kuala Lumpur. Demo nak uap kepada tuai kedai, nak uap pada toke. Tapi toke ada baca eh, ada baca.

Ayah ni ayah pagar. Ayah ni ayah buah rezeki. Ayah ni boleh pagar diri, pagar kedai, pagar anak beranak. Jiwa amma. Dah? Lepas tu tuai kedai ya wak amma hak ni hari-hari. Maka dia mau wak penak kedai ya, tuai kedai tak kena. Tapi kena dikoli, koli, koli. Tak ada wak amma apa. Tahu nak jual ya, nak gaji ya. Tuai tak ada wak amma. Bawa bila lama-lama jadi bucik berau. Ada setengah-setengah. Kadang-kadang tu jadi panah pedih, nak duduk tali. Ada juga. Kadang-kadang jadi gatal, nak duduk tali. Kipubak situ, klinik tu, tak ingat. Kerana ni? Ni pucuk daripada duit stok yang dia mau lepak dah pergi kedai. Pia lepak, tuwe sore mari lepak pergi kedai. Yang kecek dengan cinta anak situ mutungu sini ni. Mutungu dah pergi kedai ni. Lepas tu kita make duit, ada kelesok. Make duit, ada kelesok. Pia kita tu, tengok lewat campi tak nampak. Pia kita. Ini daripada gulungi jin tu dilepak hari-hari. Heran ni? Ha, ni nak koyak betul-betul ni. Benda yang ada berlaku di kalangan-kalangan kita, di antara-antara pokok kita semua. Pahal ni benda ni dia mari jumpa dengan mo nak-nak minggu, nak-nak minggu, nak-nak minggu. Setiap minggu mari koyak tu. Bapa, kedama dulu jual aku. Boleh 10 ribu, 20 ribu. Lagi nak boleh 500, Allah. Bapa, tak nak boleh. Kadang-kadang 500 tu lepas kau. Lepas teruk-teruk. Lepas tu dah. Lepas kau tak mari orang. Ni ada berlaku di antara-antara kita. Sepuja, duit kau. Puja, ada tulen, lembu dah pergi dah. Puja, ada tokoh batu tiga putih, tujuh putih dia mentapu dah pergi dah. Tak hari-hari. Ini salah satu. Lepas tu kita nak tolong dengan apa? Ni kena as-salah. Kena semaya minta dengan Allah. Kerana Nabi kata iza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau nak minta gapo-gapo, fas'alillah, engkau minta lah akan Allah, engkau pohonlah kepada Allah. Sebab tu Tuhan wari pada satu ayat ba'da'uzubillahi minasyaitanir

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam kepada dakak di luar sana. Pada malam ni dakak masuk menjumpa pula bersama dengan bawang dalam Rongi Selatih. Aman damai dakak. Lepas tu Rongi ni jangan lupalah kita akan jumpa setiap malam lagu ni dari je pukul 7.30 malam dakak sampai ke je pukul 8 malam. Setengah je saja di kilometer FM 95 MHz. So, waktu jalan merupakan ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 je dakak. Lepas tu untuk malam ni apa khabar dakak di luar sana. Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancir ke umur belaka lah. Lepas tu pada malam ni juga jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawang tak kereta. Bawa kereta jangan tinggal sangat. Kita kena berhati-hatilah di atas batas ataupun di atas tembok. Bagi kita semua tu buat perjalanan dengan selamat belaka dek kakak. Lepas tu untuk malam ni sebelum buang nak kecek beberapa perkara dek kakak, kita mari rehat dengan lagu dululah. Lepas tu lepas ni mari jumpa pula bersama dengan bawang untuk sesi yang kedua kita bagi Rongi Selatih Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup

الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, saya lagi saya bertemu dengan tuan-tuan puan-puan melalui live dan juga melalui radio, dan mudah-mudahan pertemuan kita insyaAllah diberkati oleh Allah, diberi hidayah dan juga diberi nikmat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan sebagai perancangnya kita ini adalah perancangnya Ad-Din Nasihah, dan terusnya kita ada isu semasa. Jadi dari Ad-Din Nasihah ini kita sedikit mari berdekat nasihat dalam hak agama supaya kita selalu mengambil bahagian dalam untuk menimbul kesedaran dalam diri kita, dan Allah akan beri hidayah mudah-mudahan dan beri rahmat, dan kita akan beramal dalam hidup hari yang kita insyaAllah. Di hari ini Tuan-Tuan Mulia, dari sepatah ayat dalam surat Al-Hud ayat yang 11. Jadi nak kaitkan hari ini dalam masalahnya manusia ni, kalau dia selalu dia ngacau sedar atau tak sedar, dia suka kemajuan untuk agama iaitu jalan Allah, maka itulah dalam surah ini mengatakan bahawa saya termasuk golongan orang yang mengekalkan ngacau tak tersedar. Apa yang perbuatan ataupun kegiatan untuk pada jalan Allah iaitu jalan agama Allah, maka tidak boleh mai suka atau tidak boleh mari nak apa ini memesaukan. Bagaimana kala Allah Subhanahu wa taala suratul Hud ayat yang 11, allazina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha aywaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Artinya mereka yang menghalangi mari sekat dari jalan Allah, supaya jalan Allah tidak boleh menjalankan, maksudnya jalan agama Allah, dan mereka menghendaki jadi jalan itu terpesong, jadi menjadi bekok, jadi apa ini mau menyeleweng jalan Allah itu, hendak ke mereka hendak jalan itu menuju kepada hendaki pada jalan kebenaran, dia pusing jalan itu jadi nampak jalan bukan jalan kebenaran, supaya orang lain itu tak boleh tak ikut-ikut. Inilah ikut tafsir lah. Mereka jadi itu agak jalan itu jadi bekok panggil, jadi menyeleweng, pusing jadi nampak bukan jalan agama, pusing jadi kata bukan jalan yang sebenar. Jadi mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap hari akhirat. Inilah Tuan-Tuan Mulia, seolah tadi tak percaya lah hari akhirat. Sebab itulah orang zaman dulu ni ada lah, kalau zaman dulu kita tengok orang nak buka pondok, kalau tepat-tepat orang jahil banyak di kampung, buka orang buka pondok itu saya buka. Tapi akhir-akhir yang buka juga kamu kerana tak ada ayat ke dia. Ada kampung-kampung dia ada balas dengan Tok Guru. Royak Tok Guru mari cari makan Tok Guru tu, Tok Guru ni. Inilah Tuan-Tuan Mulia. Jadi orang nak sekat jalan Allah ni ialah masuk lagi bagi yang ni lah. Wahum bil akhirah hum kafirun, termasuk golongan yang kafir dalam akhirat. Dan juga Allah itu beri keterangan lagi masalah itu, orang yang nak menentang jalan Allah ni adalah orang-orang yang baru sahur untuk menentang jalan Allah ini, Tuhan beri apa ini menambah seksa dia di akhirat nanti dalam surah An-Nahl ayat yang ke-88. Jadi kita ambil ayat Quran ni jadi jelaslah bahawa seorang yang cari jalan nak sekat jalan apa ni, jalan Allah, sama ada sekat orang nak buka pondok, sekat orang nak buka tarikah, sekat orang nak ceramah, dia sekat buka pondok untuk agama, buka sekolah tarikah untuk agama, orang nak ceramah hak agama, nak mengajar agama tu mengajar ni orang ada kesedaran hak agama.

tekuknya Allah Ta'ala menerangkan peristiwa itu dan mendedahkan kesesatan mereka. Kesesatan puak-puak musyrikin kau saat ini. Mengharapkan syurga sedang mereka kufur, ingkar dan tidak percayakan hari akhirat. Nak pergi masuk syurga ke mana? Tua duduk dalam kafe, dalam syirik. Semaya apa dok? Itu orang-orang musyrikin kau pada zaman itu. Saya baca sekali lagi dah ayat yang ke-30 ni. Maka apakah yang menyebabkan orang-orang kafir yang menetemu wahai Muhammad datang berkejare ke sisimu? Mari duduk dekat ngamung, duduk likung ataupun duduk sebelah kanan dan kiri berkumpul. Baca situ dah. Jangan baca berkampul dah. Berkumpul, berpuak-puak di sebelah kanan dan di sebelah kirimu. Ni tu saya tanya ni tak ada nak kepada jawab pe, tapi nak royak. Ayat 38. Patut kau tiap-tiap seorang dari mereka berharap supaya dimasukkan ke dalam syurga yang penuh nikmat sedang ia tidak berimej. Orang tak berimej ni jangan duk harap atau nak masuk syurga. Ni kota itu lalu dah. Supaya dengan orang syirik juga. Orang syirik ni Nabi Raya katanya wajib masuk dengan aku. Lepas orang musyrikin dulu, yalah dah. Orang musyrikin dulu bukan dia orang Islam dah. Ingat molek eh. Kalau orang syirik learning, orang-orang Islam yang ada syirik. Dia orang Islam. Dia mengucap dua kelima syahadah. Tapi orang zami dulu, musyriki Mekah, dia tak mengucap dua kelima syahadah dulu lagi. Hidup dia, hidup dia tu duduk dalam gelomuk. Kafe syirik tu jadi cara hidup. Kita nak pergi tiap katanya orang Islam kita sama dengan orang musyrikin dulu. Tak boleh. Orang Islam kita lah ni, dia ada tapak dah. Ada tapak Islam duduk dalam hati, dalam otak dia. Dia mengaku, aku Islam. Tapi amalan dia, perbuatan dia, kecepat dia setengah-setengah tu membawa dia syirik kepada Allah. Duk pergi mitok dengan kubur. Duk percaya kepada watu. Singkong. Duk pergi sakuk. Kok tekok ke. Kok pinggir ke. Ataupun duk sakuk. Atas pitu. Dan sebagainya. Ini perbuatan syirik. Tapi dia masih lagi beragama Islam. Dia semaya. Dia mengucap. Tapi orang musyrikin Mekah pada zaman dulu. Bila sebut. Apabila disebut. La ilaha illallah yastakbirun. Bila disebut kelimah la ilaha illallah, puak-puak dia patisip. Tak saya terima. Tak saya sebutnya Muhammad Rasulullah. Sebab apa? Sebab puak hak pasal lawan Nabi ni, dia lebih tua pada Nabi lagi. Tekah Nabi baru lahir, puak dia jadi orang tua dah. Maknanya duduk dalam wainum. Duduk tengok Nabi Muhammad duduk main dalam Mekah tu yak kecil lagi. Nabi besar jadi orang pegaw kambing. Duduk menego, nikah dengan Siti Khadijah. Nabi pergi situ, pergi sini. Puak-puak dia duduk nampak dah. Bila Nabi umur 40 ke atas, Nabi prakat katanya dia jadi rasul, jadi Nabi. Puak-puak musyrikin hak dia ada pada zaman itu ramai dai. Apa mu Muhammad? Mung tak ada duk mengaji ke apa? Duk pegang kambing dulu. Nasib baik pergi menikah dengan Khadijah. Khadijah setini. Orang kaya. Peniaga besar. Nasib baik mung pergi duduk dengan orang kaya. Lata-lata bomo 40. Mai royak katanya jadi rasul. Ha tu. Tu dah tu kih. Orang musyrikin ya rab maidai dengan Nabi Muhammad. Duk mengaku katanya jadi rasul, jadi nabi.

và tôi em nó té giờ lao quê lao quê lao quê sao bắt sụp từng hồ ghê họ mà sự Isle saya misal họ mà sự Isle Abu Sufyan tapi dalam sejarah tak ada biasa raya kebaik ke Abu Sufyan. Masya Allah. Sebab dia menetai Nabi ni. Menetai sungguh. Tapi bawah tua. Habis. Amnat. Habis itipun dah. Kawai-kawai gu mati belakang. Abu Jahal mati. Abu Lahab mati. Al-Walid mati. Orang tu orang ni. Pasal tak ada. Tak ada samun ni panggil. Orang-orang nak sokong dia. Tak ada dah. Akhir sekali. Mari jumpa dengan Nabi. Tekah Nabi mari Mekah. Nabi masuk Mekah semula. Abu Sufyan habis tenaga dah. Tak ada siapa nak sokong dia. Barulah mulut dia mula sebut. Anta Rasulullah. Mulah Rasulullah. Tengok. Tu mujur Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia. Tapi ban pelai ciwit sungguh. Duduk tak lama lepas pada tu, mati dia. Tu hakikat peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sama ada hak pasal Mekah musyrikin, hak Madinah munafikin. Dua-dua ni adik-beradik. Hak ni pasal semua berala Mekah ni. Hak munafiki ni, orang kafir tapi pelom tua masuk duduk dalam Islam. Nak tahukan kerenwai gapa-gapa Nabi duduk pecum, Nabi wang pen, Nabi semaya, Nabi gi situ, gi sini. Puak dia tahu lebih. Sebab duduk dalam kelambu tu lo. Nabi wak gapa-gapa. Nabi pasang mesyuarat. Nama-nama sahabat. Kecuali benar hak Nabi kecek lapsut. Ada setengah-setengah. Nabi kecek hanya beberapa orang. Ya. Di kalangan sahabat. Hak ni, kira katanya orang percum hak Nabi pilih sungguh-sungguh. Hak ni munafikin tak ada. Tak ada duduk sekali. Tapi apabila semaya ataupun kecekam umum, Nabi kecek dengan secara umum. Orang munafikin duduk semaya sekali dengan Nabi. Kita selalu dengar dah. Munafikin dia semaya, alik belakang Nabi. Sah yang pertama. Tapi, ahli ni akar tu. Lepas kali kita kira dengan zamin-zamin lah ni, aloh. Nak katak dahi lah kita ni. Bok. Nak kira lagu mana? Orang munafikin dulu semaya dalam masjid Nabi dah. Bukan masjid tamada. Sah yang pertama semaya pok-pok dia. Pas bukan sore. Berpuluh-puluh, beratus. Kacat-kacai. Jang semaya. Jang letih. Tapi tujuan mereka ada. Nak. Gatu nak gani tertentu. Klik kepada puak-puak musyrikin Mekah. Yang Allah Ta'ala raya. Dalam ayat yang ke-38 ni. Patutkah tiap-tiap seorang dari mereka berharap supaya dimasukkan ke dalam syurga yang penuh nikmat sedang ia tidak beriman? Nah, kalau kecek bahasa mudah-mudah, mung duk harap nak masuk syurga dah. Mung bukan orang Islam. Mung nak masuk ke mana syurga? Ha, begitu. Mari ayat 39. Tidak sekali-kali. Tu dah Tuhan katanya kalla. Dak. Muntasadak fikir lagu tu lah. Mustahil sama sekali. Ha tu gitu. Mereka yang kufur ingkar tidak akan dapat memasukinya. Yang harap katanya nak masuk syurga. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka sedia mengetahuinya. Tuhai bakit. Bakit kan? Bakit kejadian asal manusia. Hei puak-puak musyrikin kau. Hei orang-orang kafir.
Hei orang-orang yang duk harap masuk syurga. Mung tahu ke tak? Mung tu duk harap duk kecek besar. Mung tak tahu ke? Aku buat mung tu daripada air mani. Asal tu nenek semua manusia daripada tanah belakang. Aku tanda siap-siap dah ni. Deluh mahfuz katanya mung ahli ni aku. Mung tak tahu ke? Ha gitu. Jadi apabila Allah Ta'ala royak di dalam ayat ni, nak we orang musyrikin pada zaman itu gambar katanya, aku duk kecek besar ni ketika aku jadi manusia, boleh kecek, boleh makan, boleh minum, ada orang kecek besar, megah. Gotu gani. Tapi mu ingat tak? Tuhan bakit ni. Bakit mu ingat tak? Mung daripada air mani. Daripada tok nenek mung hok kafe, kafe, kafe. Mung pun kafe juga. Mung hidup dalam kafe. Dan aku tahu katanya puak mung akan mati dalam kafe. Allah. Ni Tuhan royak. Nak we. Orang pada zaman itu apabila Nabi baca ayat Quran, puak dia. Dengar dan berasa heran. Tak apa Nabi. Nabi pergi baca benar hak orang musyrikin tak pandai nak pergi mikir ataupun nak pergi agak katanya yang baca ambil mana Muhammad ni. Tu gitulah. Allah pun royak dah. Ni tengok nota kaki sikit 1787. Yakni dari titik aimani. Suruh Nabi royak dan puak-puak dia mikir. Memikir molek. Mung daripada air manis titik dulu. Dengan yang demikian, hendaklah mereka menyempurnakan keadaan diri mereka dan dengan ime dan taat. Tu syarat tu saya panggil. Syarat nak boleh masuk syurga ni, kenanya berime, kena taat, kena takwa, kena baik. Supaya dengan kita juga ni, kita ni, Islam daripada tok nenek kita lagi. Kalau Yon Adib, masa Islam sudah pun tersebar di Mekah dan Madinah. Hak ni sejarah. Nak boleh sapanya Islam di benua apa ni di tempat kita ni. Kawasan alam Melayu kita ni berapa ratus tahun lepas pada Nabi mati dah. Dalam sejarah royak katanya hampir-hampir 700-800 tahun. Islam tersebar dah. Bangun dah. Kerajaan Islam di kawasan Auckland, di Iraq, di mana? Di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Yaman, di situ, di sini. Maknanya rumreang dengan Islam. Maka Islam baru siapa di tempat kita. Tak saya duk bakit sejarah sangat. Saya tak pandai sejarah. Takut-takut tak kena kecek. Tapi nak ayat katanya, Allah Ta'ala takdir Islam siapa di tempat kita. Sebab itulah, orang pada zaman dulu mula masuk Islam, masuk. Alhamdulillah, kita pun jadi anak cucu tok nenek kita yang sudah pun beragama Islam. Walaupun kita yakin katanya, bukan sempurna 100%. Islam yang ada pada tok nenek kita pada zaman dulu. Ya masuk Islam ataupun ya jadi Islam. Sekodar-sekodar katanya. Boleh semaya, boleh tutup aurat. Sekodar-sekodar ambil kail pah tak terpala. Sekodar tu kan. Bukan duk sebar, apa, kera'a, tafsir, ngaji pada zaman dulu. Supaya zaman-zaman sekarang ni. Tapi kita syukur kepada Allah. Dengan takdir Allah Ta'ala siapa agama Islam mari ke benua ataupun tempat kita ni. Allah, boleh kita memeluk Islam, duduk dalam Islam. Syukur banyak ni. Nak terima kasih kepada Allah. Tapi, hak saya nak royak. Kita jangan duduk harap katanya boleh masuk syurga dengan mudah-mudah. Ha, ni nak sini ni. Duduk royak panjang tu. Kalau lah orang zamir musyrikin Mekah, ya dakwa katanya, ya boleh masuk syurga.
Kalaulah Muhammad ahli syurga, orang yang ikut Muhammad ahli syurga, puak kita ni maksudnya puak musyrikin. Oh, masuk syurga dulu pada puak mung lagi, hei Muhammad. Tapi kita orang Islam ni, ha. Jangan duk harap mudah-mudah, oh kita orang Islam masuk syurga. Lagu-lagu mana pun, suk sekali masuk syurga juga. Gitu dah. Galiknya orang kecil lagi tu. Tapi syurga ni ia bukan semata-mata jadi orang Islam masuk syurga. Bukan mudah. Nak boleh fawikrit masuk dalam syurga ni Allah. Kena beriman. Kena Islam. Kena berakhlak mulia. Kena taat. Kena takwa. Kena bersih hati, otak, cara mikir.

minum duk ambil duk gapo jangin ni. Lagi banyak-banyak kara benda-benda yang seorang tu kena kerong. Kena gapo eh? Kena tapih. Nak boleh masuk ke syurga ni, syurga dia tak terima orang dosa, orang karut, orang syirik, orang hak pasal tak molek. Dia tak terima. Sebab tu kita pun kena cek diri kita, aku nak masuk syurga, mudah-mudahlah. Orang zaman-zaman dulu, Allah raya dalam Al-Quran ni, diuji dengan seberat-berat ujian, gotu goni. Lata-lata, kita mari mikir, mudah ya syurga. Jangan. Hak ni saya kecek pagi hari ni, nak jadi satu khokit kepada kita. Jangan kita ngai cun kelempai. Nak kita fikir katanya nak masuk syurga. Bukan mudah. Saya yakin katanya nak masuk syurga bukan mudah. Royak rahsia sikit tak? Saya mikir serta dalam doa saya. Saya tak katanya saya ahli neraka. Ni kalau dah saya kecek lagi ni ada. Boleh ada orang komen kata ustaz jangan duk kecek lagi tu. Tapi saya mikir tak? Gi baca satu kata-kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar dia kata kan ni lepas pada Nabi mati Umar naik jadi khalifah yang kedua lepas pada Abu Bakar. Umar dia kata kan dia katanya kalau sekiranya Allah nak wis semua manusia duduk di dalam syurga belakang tinggal seorang kena duduk dalam neraka nescaya seorang tu aku gamal dah. Semua orang duduk dalam syurga belakang. Tinggal seorang yang kena duduk dalam neraka. Orang yang seorang itu, aku dah. Saya baca kata-kata Umar, ya Allah. Bagaimana kita yang banyak dosa, yang cemar jiwa kita, amalan kita, perbuatan kita, gotu gani. Mikir panjang kita. Walaupun Umar tu Nabi jamin dah. Umar fil jannah. Umar duduk dalam syurga. Sebut nama. Tapi dia berasa lagi katanya. Ya jadi ahli ni aku kali. Itu sebab itulah. Kita jangan fikir katanya aku kena jadi ahli ni aku. Jok, kita kena minta dengan Allah Ta'ala jadi ahli syurga. Tapi jangan siapa ke sedak hati sangat. Ha, tengok situ. Jangan sedak hati sangat dengan kita tak sempurna dalam pahami amalan dan cara hidup kita dengan Islam. Banyak lagi cemar kita ni. Karut kita banyak lagi. Teracik molek dah. Teracik molek katanya kita betul-betul kena kedok. Kita berakidah. Beramal soleh. Berimeh dan sebagainya. Bukan arti katanya kita doika ke tua eh. Macam. Tapi fikirlah baik-baik. Kita ni hamba Allah. Yang ada hak betul. Adanya hak salah. Satu khakit daripada ayat-ayat yang Allah Ta'ala firman dalam beberapa ayat pada pagi hari ini. Wallahu'alam. Sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Fala uqsimu.

0: ayat 40 sampai 44 suratul Ma'arij dan akhir surah. Allah firman di sini sebagai sambung ayat belum pada ni, yang iaitu Allah tanya, kenapa kau orang-orang musyrikin Mekah ketika muduk semaya di hadapan Kaabah, puak-puak dia mari duk likung ataupun duk kelumung, mari nak mengejek, nganying, kata huduh-huduh kepada Nabi. Allah royak untuk jawab perkataan yang orang-orang musyrikin Mekah dia duk kecek, katanya kalau sekiranya Muhammad ni dan pengikut-pengikutnya boleh masuk syurga, nescaya puak-puak kami orang musyrikin dulu lagi boleh masuk syurga, sebab kami berugamu dan duk jaga Kaabah, duk buat tu, duk buat ni belum pada Muhammad lagi. Ini tuduhan ataupun kata-kata puak-puak musyrikin yang Allah jawab di dalam Quran, katanya kalla, ayat 39. Tak. Bukan seperti mana yang kamu suka ataupun yang kamu kehendak, hei orang-orang musyrikin. Bahkan kami jadikan kamu daripada apa yang kamu mengetahui, ataupun kami jadikan mereka daripada apa yang mereka mengetahui. Maknanya, hei orang musyrikin, aku lebih tahu hadiri puak-puakmu sebab aku buatmu daripada air manis titik. Aku tahu nasibmu hidup di dunia sampai ke akhirat. Mu kena masuk dengan aku. Mu tak usah dakwa lah. Mu akan masuk syurga. Jadi apabila Allah wi jawab pe macam ni dalam Quran, Nabi pun baca depan puak-puak mereka. Barulah pakat tahu belaka bahawa ini adalah jawapan daripada Allah untuk semua manusia, bukan untuk orang musyrikin Mekah pada zaman itu saja. Bahkan siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka dia insya-Allah menjadi ahli syurga. Tapi kalau sekiranya orang itu tak beriman kepada Allah, Rasul dan hari kiamat, hari akhirat, maka jangan harap nak masuk syurga. Lebih-lebih lagi puak-puak musyrikin pekak gadik benar dengan kesyirikan mereka tu. Duk buat syirik hari-hari. Patut duk berasa kena. Duk dalam cemar, duk dalam kotor, duk dalam najis. Berasa cuci, berasa kena dan berasa betul. Ini satu kala juga kita boleh fikir dalam hidup tiap-tiap orang ni. Fikirlah molek. Kita duduk dalam betul benar ke, kalau kita duduk dalam salah, duduk dalam belok, tapi kita berasa duduk dalam kena. Duduk berasa, kita kena. Padahal kita mandi dalam seluk. Saya banding mudah-mudah, kita nak cuci tubuh badan kita, kita turun dalam seluk, dalam car. Mandi. Ambil sabun. Walaupun sabun molek sekalipun, kita comor, gonyoh. Tapi pergi bilah. Bilah dengan air cah, air seluk juga. Nak cuci bila? Kalau mandi dengan air seluk, tapi pergi bilah dengan air cuci, cuci insyaAllah. Naknya dibilah. Di kita gonyoh cuci tubuh, bila we bersih. InsyaAllah orang itu bersih. Sebab tu dalam hidup kita jangan we ada syirik, jangan we ada bida'ah, jangan we ada akidah khurafat. Jangan. Kalau-kalau hak tak kena dengan jalan Allah, jalan Rasul, jangan sama sekali kita duk amal, kita duk pegang, kita duk fikir-fikir. Tak boleh. Bahkan fikirnya hak tak kena dengan Islam semua, kita kena tahu dia. Sama ada prajati partai demokrasi, tak boleh. Komunis, tak boleh. Kapitalis, tak boleh. Apa sahaja yang menetel dengan Islam, tak boleh bubuh. Tak ada otak. Nak ngaji tak apa. Nak witahu tak apa. Tapi pegel, amal, cahaya dan jadi cara hidup. Jangan sama sekali. Kita kena jadi Islam-Islam yang tulen. Tulen artinya saat berisut mocot. Itu Islam. Nabi dia terak. Maknanya dia apa kena hidup sahabat-sahabat nak jadi Islam ni duduk dalam cara hidup. Bukan duduk dalam otak. Tapi madai pay khayai dalam bentuk pasal amal cara hidup. Nabi dia royak kepada sahabat dan dia amal wei sahabat nampak. Serta dengan dia royak, "Hei sahabat aku, mutulus siapa ajaran Islam yang aku mengajar ni?" Kepada orang belakang padamu. Siapakah hari ini? Hari ini pun, alhamdulillah, masih lagi kita menghayati ataupun masih lagi kita ambil ajaran Allah, ajaran Rasul, mai hidup siapa, mai hidup raya, supaya semua manusia dapat kebaikan dan dapat aman dan dapat hidup dalam pesan Islam. Dan kita kena jadi hidup kita ni hidup dengan Islam, pesan Islam. Allah rayak di dalam suratul Baqarah, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah artinya celuk, cum, celuk, celuk pe Allah, iaitu nya Allah pilih kita ni sebagai orang Islam semua. Maka kita kena ambil dasar Islam, cara Islam, akidah Islam, amalan Islam. Ikutlah kita nak sebut gapo. Asalkan hak molek yang ada dalam Islam, Allah banding katanya kita, Allah celuk kita. Celuk nak jadi Islam sungguh. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa lagi yang celuk pair dia lebih baik daripada celuk pair Allah Ta'ala. Maknanya nak cari mana lagi, hei manusia, hak tu happy leh mung jadi orang Islam. Lepas tu banding Allah tasi kamu, Allah cung masuk dalam Islam, maka mung kena jadi Islam. Tak ada orang, tak ada orang dah atas muka dunia ni lebih baik daripada orang Islam. Ulaika hum khairul bariyah, Tuhan kata. Mereka itulah orang sebaik-baik makhluk hidup jalan atas muka bumi. Orang yang berimi dan beramal soleh. Maka kita kena masuk duduk di dalam ayat-ayat pasal saat ni. Barulah Allah Ta'ala royak ayat yang ke-40. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Tuhan supoh ni. Dia supoh, maka aku bersumpah dengan kebesaranku. Allah supoh dengan dia sendiri. Demi kedabai aku. Kata kita. Demi kebesaran aku. Lepas tu dia kecek. No. Sebab dia kedabai. Dia hanalai, dia hebat. Walaupun ayat belum pada ni, dia supoh dengan benda tu, supoh dengan benda ni. Tapi berakhir-akhir suratul Ma'arij, dia supoh dengan dia sendiri. Dengan kebesaranku, Tuhan yang menguasai seluruh alam, meliputi tempat-tempat terbit matahari dan bulan bintang. Tengok. Dia supoh. Dia kait lagi. Tuhan mana tu? Tuhan timur, barat. Tuhan langit, bumi. Tempat tubiknya, bintang, matahari, bulan dan sebagainya. Ha, tu tengok. Tuhan dia boleh supoh dengan benda ni sebab makhluk dia belakang. Dan tempat-tempat tenggelamnya. Maknanya tempat timur bintang, tempat jatuh bintang. Tempat naik matahari, tempat jatuh matahari. Naik jatuhlah kecek mudah-mudah. Ni Tuhan supoh. Dia nak royak katanya, sesungguhnya kami tetap berkuasa. Cek tu, ayat dalam Quran, Tuhan dia supoh, ada benda yang nak royak. Lepas ada tu. Dia nak royak benda penting. Ayat yang ke-41. Gapo tu? Sesungguhnya kami tetap berkuasa membinasakan mereka. Tengok. Membinasakan siapa tu? Puak-puak musyrikin kau. Puak apa yang kedabai-kedabai atas muka dunia ni. Mung jangan hidup angin. Mung jangan hidup hanalai, jangan hidup kedabai. Mung ni kaki dua. Itulah. Tuhan dia royak di dalam beberapa ayat. No ayat lemuhnya manusia. Wa khuliqal insanu da'ifa. Dijadikan manusia ni dalam keadaan ilmu. Gitu. Innal insana khuliqa halu'a. Ayat belum pada ni. Dijadikan manusia dalam keadaan gelisah. Pasal kerawan-kerawai dalam hidup. Serta bakhil kedekut. Lagu itulah tabiat manusia. Jadi Tuhan yang nak bakit, yang nak royak di sini katanya. Hei manusia, mung ni lemuh. Tak usah kedabar, tak usah kecek nak kelai lah. Tak usah kedabar, tak usah lah duk akak diri sendiri. Lepas tu, cok-cong pula. Orang di zaman Nabi. Haduk hino kepada Islam, hino kepada Nabi. Hino kepada orang-orang Islam pada zaman tu, Tuhan royak. Aku supoh dengan kekuasaan aku. Dan akulah Tuhan segala. Bita matahari bulan. Naik jatuh hulu hilir. Aku apa? Membinasakan mereka. Serta menggantikan mereka dengan makhluk-makhluk yang lebih baik dari mereka. Maknanya aku kuasa nak peracur manusia. Yuk samainan wihacur habi. Berlepas pada tu. Tepat tu akan diganti dengan orang yang lebih baik lagi. Banyak ayat. Ayat-ayat pasal ni Allah Ta'ala royak. Untuk nak jadi kita pakat mikir. Kalau lah manusia duduk deraka atau muka bumi. Duduk buat rusak, maksiat, gotu-gotu ni. Kena ingat. Kalau tu hair jadi gepa bumi sekaligus. Ataupun angin ribut. Bruhacuh habis. Nanti tepat tu. Akan diwarisi ataupun akan diduduk oleh orang-orang belakang hari yang lebih baik daripada orang yuk samainan. Ni Allah Ta'ala dia peracur manusia lagu tu. Lepas tu dia nak ganti dengan orang yang lebih baik lagi. Mari duduk. Mari buat kemajuan rumreng di dalam apa ni dalam masyarakat ataupun di tempat tu. Dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemuhkan. Tuhan royak lalu dah. Tak ada siapa hal nak mening aku. Marilah. Gapo-gapo pun. Hal ni kita orang Islam, kita kena yakin bahawa Allah yang lebih kuasa. Alhamdulillah. Oleh itu, ayat 42. Biarkanlah mereka, wahai Muhammad. Ni Allah Ta'ala plop cai Nabi. Ambil hati Nabi. Nabi, saya buat soalan ni dah. Buat soalan, tanya kita semua. Nabi ada dah kecuk hati? Ada. Nabi terasa hati, berasa hati. Ada, ada belakang. Sebab Nabi ni dia manusia supaya kita juga. Cuma bezanya dia jadi rasul dengan sebab Allah Ta'ala wahyu kepada dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi perasaan ke manusia perasaan apa saya manut hamada tu apa Nabi ada. Ada suka, ada duka. Ada kecuk hati. Ada mengaju. Ada marah. Nabi ada marah. Masya Allah. Tapi Allah, dia tahu apabila orang duduk menetek Nabi siya malah, siya malah. Allah rakyat. Kalau begitu, tak apalah. Aku cara sendiri, hey Muhammad. Buat ni. Biarkanlah. Mereka itu duk buat angkara atas muka bumi, duk jahat, duk karut. Tuhan kata kena. Biarkanlah mereka, wahai Muhammad, tenggelam dalam kesesatan. Dan leka bermain-main dalam dunianya. Tak apalah. Itu kan kecek bahasa kapung, tak apa. Lok video galik dengan dunia. Nanti bos apa masuk, aku nak ambil sekaligus lalu dah. Sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan. Tuhan royak ni siapa? Ha akhirat. Belalah orang duk karuk-karuk, duk jahat. Duk buat wang pen, go tu wang pen go ni. Dia buat siapa kalau dia mati. Tapi tetap duk dalam kubur, azab. Kena azab. Siam Allah, duk pepik, duk melau. Nak kelip ke dunia, nak hidup semula. Tapi akhirat sikit lagi, tetap puak-puak dia, tak boleh lari dah, kena duduk dalam azab. Dalam ni aku. Seperti mana kita tengok, pembesar-pembesar dunia sekarang ni. Siapa tu pembesar dunia? Yahya Amerika tu. Nah. Orang-orang yang niat tak baik dengan Islam dan orang Islam seperti Yahudi, Zionis dan sebagainya. Puak-puak tu nanti nak khianat Islam, nak bunuh orang Islam. Nak semelah. Kalau kita tengok dalam klip Masya Allah, dia ambil bedai ni, bedai coying lah. Hidup-hidup, orang duk bari, dia bedai beng, beng, beng, beng, beng, beng, beng. Mati Masya Allah, lebih pada itik ayah lagi. Dia ambil orang kadang-kadang, ramai-ramai, dia bedai kerap, dia ni orang Islam belakang dia bedai. Tak ada kesian belah walaupun budak kecil. Budak dia teriak. Ni tok. Wai ciwit. Masya Allah. Buat ni ambil bedai dah. Tok ni. Tok di pala budak ni. Peng. Pecah tok semua. Ni kita tengok dalam klip. Yang hak tu. Dibuka ataupun disebar kepada orang. Apatah lagi. Benar hak tidak disebar. Cuba kita gambar. Dalam bahasa Arab ia katanya ma khafiya a'zam. Benda hak tersembunyi lebih besar daripada tu lagi. Maknanya sing ti mai dai pert phoi yom pen sing ti yai kwa la nak kwa. Hak terbuka, hak pukul gambar. Oh, hak ni sikit baru. Berapa persennya? 1%, 2%nya. Tapi hak dia buat kepada orang-orang Islam, la ilaha illallah. Kalau kita tahu semua gapo hak orang kafir duk wang pen jahat terhadap Islam, orang Islam dan dia duduk bodoh orang Islam. Oh, kita berasa katanya nak lukhu lawe prabi orang-orang kafir ganah pasal itu. Tapi tak ada arah. Ha, tak ada arah. Wah, tak ada arah so ni. Gitu. Orang Islam kita punya duduk leko dengan kedunia ego tu gani gatu gani. Dia berasa katanya tak apalah bukan waris-waris kita. Sungguh katanya dia orang Islam. Tengok-tengok gitu. Inilah yang Nabi royak di dalam hadis betul. Nabi katanya akhir-akhir zaman sikit lagi orang lapar akan makannya kelumung gapo. Makan ni yang ada di atas meja. Tu banding orang kafir, dia nak terukai orang Islam sebagai lauk nasi dan beraneka makin ni. Di atas meja, orang tu pakak heret, pakak soyok, makan Masya Allah. Orang lapar. Lagu mana? Makan atas meja, dia tak ada makan subhab, dia peroi tak makan pasang. Berebut makin ni. Ni Nabi buat banding, kita tengok jelas pada dunia hari-hari ni, orang Islam kita jadi macam tu. Siapa ke sahabat tanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Adakah kita ni pencon tu noi ataupun kita ni bilangnya sedikit ke macam mana wahai Rasulullah? Nabi raya katanya, bal antum kathirun. Bahkan kamu banyak. Walakinnakum ghutha'un kawtha'is sayl. Tapi kamu adalah seperti buih. Seperti buih di air. Air laut. Jadi buih. Ninglah keadaan orang Islam yang sebenar di akhir zaman. Sekarang ni, bukan dulu dah. Pas lebih-lebih lagi, sikit lagi ni. Dunia sikit lagi. Masyarakat orang Islam kita kau lebih kasih kepada dunia. Itulah Nabi royak katanya Allah akan capok di dalam hati kamu semua satu sifat iaitunya al-wahnu. Sahabat tanya, "Gapo dia al-wahnu?" Nabi jawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta kasih kepada dunia dan benci kepada kematian. Tak sempat mati. Nak duduk lama atas dunia. Dalam arti katanya bukan tak sempat tua dah. Nak tua tapi nak duduk lama sebab kasihnya terikat hati dengan dunia. Gok cuba kita gambar orang dia terikat hati dengan dunia. Ya nak apa? Nak tamnaik, nak duit, nak tino, nak harta benda, nak cersiang, nak gotu, nak belaka. Tu dah. Cuba tanya dah kita. Saya tanya diri saya ni. Tanya kita semua. Hati kita macam mana? Dengan dunia. Oh, wasan nak belaka. Wasan nak belaka. Tomok dengan dunia. Tapi mujur sikit lah. Panjang sikit lah pagi hari ni. Mujur sikit lah. Kita duduk dalam ajaran agama. Duduk ngaji, duduk dengar, duduk semaya, duduk buat amal ibadat, duduk baca Quran. Mujur hak ni lah. Kalau tak ada hak ni, terlucuk suih lama dah kita. Bukan? Terlucuk suih lama dah. Cuba kita tengok saudara-saudara kita hak tak mengaji, tak semaya jemaah. Hak tak reti agama tu. Dia duduk lagu mana lah ni? Sungguh katanya orang Islam juga. Kita mengaku ya mereka itu saudara kita. Tapi reti Islam setakat mana? Semaya duduk orang Islam kita. Soalan banyak yang perlu kita pakat soal apa tu pakat-pakat beki. Bukan pakat tinah pala dah. Tapi marilah kita pakat-pakat beki masyarakat kita. Ambil daripada peristiwa ayat Quran hadis yang berlaku pada zaman Nabi. Jangan peher katanya bong ngaji pak. Oh, orang zaman dulu cop. Sudah. Mana mari ke okong kat brau. Jangan. Semua ayat Quran ke okong dengan diri kita walaupun ha orang kafir, ha munafik sekalipun Tuhan kata, tapi dia sakut dengan diri kita. Bila berasa lagu tu barulah insya-Allah kita ngaji tiap-tiap kala dalam Islam. Kita yakin bahawa Tuhan tak ada royak kepada mana-mana makhluk tapi Tuhan royak kepada manusia. Royak kepada kita. Nak ui kita faham, nak ui kita reti. Allah. Panjang dah. Baca sampai akhir ayat dah saat ni. Tapi tak ada terjemuh juga. InsyaAllah kita sambung esok. Kalau tidak ada apa-apa uzur, kita sambung sampai akhir. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله
1: صلوات Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: กระทรวงศึกษาธิการเร่งคุ้มครองสิทธิเด็กในสถานศึกษาและเตรียมเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพวันที่18พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พาม
4: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีเร่งคุ้มครองสิทธิเด็กในสถานศึกษาพร้อมเตรียมเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพ18พฤษภาคมนี้
10: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีติดตามความคืบหน้ากรณีอดีตครูโรงเรียนเอกชนล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนเพื่อเร่งหาข้อยุติปัญหาที่สะสมมากกว่า2ปีให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์โดยมีคณะทำงานผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีร่วมลงพื้นที่โดยนายอัครนันท์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปรับปรุงมาตรการตรวจสอบจรรยาบรรณครูให้เข้มข้นยิ่งขึ้นและกำชับให้ทุกโรงเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณมุมอับอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยังกำหนดเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพอย่างเป็นทางการในวันที่18พฤษภาคมนี้เพื่อบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการโดยวางระบบการทำงาน3มิติได้แก่ระบบป้องกันการเกิดเหตุระบบรับแจ้งเหตุที่ทันสมัยผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและระบบเยียวยาทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: จังหวัดตรังดำเนินการคัดสรรกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับจังหวัดมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
11: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ติดตามและคัดสรรหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานเป็นเลิศระดับจังหวัดตรังประจำปี2569เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นยกระดับสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดพร้อมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จของชุมชนสู่สาธารณชนและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดตรังมีการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพครัวเรือนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการดูแลและคืนลูกหลานผู้ผ่านการบำบัดกลับคืนสู่สังคมด้วยการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างสุจริตสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่นอกฤดูที่หาดท้ายเหมืองแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทะเลพังงาน
12: างสาวพนัทพรเกตสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกล่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองตรวจพบรอยเท้าขนาดใหญ่ของเต่ามะเฟืองสัตว์ป่าสงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลบริเวณชายหาดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สปอ3ปางจากการตรวจสอบร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าเป็นรังไข่เต่ามะเฟืองที่สมบูรณ์รังที่2ของปีนี้พบทั้งหมด110ฟองไข่ดี96ฟองและไข่ลม14ฟองปรากฏการวางไข่นอกฤดูกาลครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและป่าชายเลนในพื้นที่อย่างชัดเจนและสะท้อนว่าการรักษาป่าชายเลนและชายหาดส่งผลโดยตรงต่อการอยู่รอดของสัตว์ทะเลหายากอย่างไรก็ตามเนื่องจากตำแหน่งรังมีความเสี่ยงจากน้ำทะเลหนุนเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่ทั้งหมดไปฟักในจุดที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกเต่าทั้ง96ชีวิตจะสามารถกลับสู่ท้องทะเลได้อย่างปลอดภัยอุทยานได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: Dengar berita polisi kerajaan.
15: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
16: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
17: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
18: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
19: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua. Hodok dengar testing radio 95 MHz bahasa Melayu tepat tek 24 je. Nah, peminat, hari ini mari jumpa dengan DJ Karabu nak malam ni peminat dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam dalam rancangan Music Plus Glome 59. Nah, hari ini ya, Karabu ni ada cara-cara kesehatan tu pada naya baik hok kerja berita lain-lain lagi deh mari sapa pada peminat semua hok dunia masalah ni. Dan peminat rancangan ni buat rancangan masa seje. Nah peminat nah ya kita buku belas apa buku 12 malam siapa dia hok tak ada tidur lagi dan boleh mari dengar Karabu ni sapa deh. Masa ni kita gi berhenti dengan lagu atau anasib dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangnya Music Plus. Nah.

Masuk mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau nasib dah dua lagu. Nah, kita masuk mari sisi yang kedua ni, cara-cara sarak sikit. Pilih dengan lagu. Nah, peminat nak cara-cara kesihatan tu pada. Nah, peminat hari ni ada cara-cara gapo kretiam. Nah, peminat ni, bawai putih. Nah, pedoh yo. Nah, banyak sekali. Nah, hok do dale dapur kita, dale hong keluar kita tu, kita buat nasi, belak nasi. Nah, kita kena do kapoh kreti yang bawai putih. Nah, peminat nah, kita main tengok ada gapo te dale puluh pedoh hok bawai putih kita kena tahu. Nah, peminat nah, hok kita make dale temung nak nagi. Itu dia bawai putih. Nah, peminat bawai putih jadi semun prai dan hodok kukrua kukrua kapa kukrua Thai lama. Dan peminat dan yuk ada sapakun hok tang ya apa tu pedoh dengan tubuh pada kita. Nah, peminat puluh karo ada kapotik yang pertama. Nah, yang pertama ni yuk tolong prap kuam dan lohit dan duk ในระดับปกติapa darah tinggi tu nah patu yang kedua ni yo no kure radap kolesterol dalam darah kita. Nah, yang ketiga ni yo no kubkum dan kubkum radap namtan dalam darah kita we mole dan yo no maksudnya orang sakit dan jadi penyakit kencing manis. Nah, peminat nah. Lepas tu yang keempat, ni yo nak bambrung darah kita, yo nak jaga akan lohit jang. Nah, lepas tu yang kelima ni pemphum tantan wi tubuh badan kita. Lepas tu yang keenam ni yo nak jaga penyakit jantung. Yang ketujuh kure sakit perut. Nah, akan tong pu. Nah, bego payoh. Dan peminat nah, nak buat we rebup kap thai kita tu buat kijo molek. Lepas tu yang kelapa ni nak gapo tolong kap lum. Dan ke akan cut siat nen tong. Yang ke sembilan, jaga demi. Dan pongkan kai wat. Yap yang akan terentup tu hok virus, bakteria, lepas tu syara. Yang ke sepuluh, yuk ada santan anumun isarak. Dan buat we kulit kita ni molek. Haa, lepas tu ya kure bahaya pada penyakit makring. Nah, peminat nah, puluh pedoh ho gapo kretiam atau bawai putih. Nah, banyak juga ada pedoh ya, siapa kun ya tu ada banyak. Nah, peminat nah, kita mari tengok cara-cara makan lagu mana we boleh pedoh. Nah, peminat nah, san alisin dale bawai putih tu yo ada pedoh dengan tubuh badan kita. Nah, walaupun kita nak tub atau nak bot tu nak peminat nah, yo boleh deh, boleh ambil mari han sap tub atau bot ketiam bawai putih tu nah, belum kita nak bubuh dale makan ne kita nak prung aha dah 5 sampai 10 minit. San alsilin yo no buke yo no ta san alsilin ni yo tak selai piye yo kena gapo kena panah apa mana boleh lah kita make sod boleh. Nah, benda atau kita nak prung dalam minyak pun boleh juga. Nah, lepas tu make bawai putih banyak mana sehari. Nah, sehari tu kita kena pakai bawai putih banyak mana. Nah, benda dah dalam orang tua dah boleh makan bawai putih dalam 4 gram sehari. Tapi kita tak boleh makan banyak pada 4 gram. Dah dalam masa puluh hari turuk. Nah, peminat nah, kenapa kena yo no tambah apa, tambah ความเสี่ยงภาวะเลือดแข็งตัวช้า atau เลือดไหลไม่หยุดปีกิโตคโนกะปะกะปะ
deh. Tu dia. Kita pergi berhenti dengan lagu atau nasi dulu. Lepas tu klik lagi dalam sisi yang ketiga. Sisi yang terakhir. Rancangnya Music Plus.

0: lain yaitu fisika, yaitu besaran dan vektor.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.
2: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Pemnak dah. Ya gitu. Dengan rancangan Cinta Satu Malam ni banyaklah nak kongsi, ada berita, ada kitlap lah wika peminat dengar. Ya gitu. Masa ni peminat duduk gapo, nak tidur kah ataupun nak pergi kerja duk tunggu wing bawa kereta gapo itu dah. Ha, cau-cau jago-jago kesihatan ni kejap sekali. Jangan apa ni pelepah tubuh badan kita sakit meweh nak kerja nak ngaji gapo payah gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan we kejak. Lah mana jaga makan ni berehat tidur tubik peluh ni ialah dah kita kena jaga-jaga we kejak payah peminat jangan nak lepah lah gitu. Lah mana peminat dah learning cuaca udara lah mana atik kita pun kena jaga-jaga lah dah. Yo botu selagi tu jangan tidur tengah malam sangat. Tidur tengah malam ni nyanyo ke tubuh badan kita. Ning banyaklah abang kita tak jaga tubuh badan tidur tengah malam, makan tengah malam. Ha, makan sudah tidur tak boleh juga. Apa mula nak jadi kot layon lah mula ada penyakit mai carilah. Tak boleh. Kita kena jaga-jaga nah. Jangan duk wi tubuh badan sakit meh. Kalau sakit meh payah nak kerja nak buat apa itu dah. Ya, gitu sisi pertama ni mari tegur menegur tapi jeput-jeput tak nasib wika peminat dengar lah. Sisi ni kita pergi berehat dulu menjumpa setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua nak mari berkongsi cara-cara jaga anak-anak cucu. Learning tu kalau tak buka lagi dah, ha, sekolah katuk lagi, kita pun kena jaga-jaga lah budak. Kalau-kalau katuk ni dia panggil tak jaga tubuh badai, no. Tidur tengah malam pun ada gawai tu dah. Ataupun duduk dengan telefon ke mana dah. Dia kata kita ni kalau nak jaga-jaga kesihatan dari anak cucu kita ni, apa panggil, jangan duduk buat perkara. Kalau-kalau katuk ni buat sekarang lah. Kalau lain tak jaga, ingat rosak, tengok rosak semua. Kita kena cari kecekam dia buat. Ataupun belajar buatlah nasi. Bilik tidur ke apa itu. Ataupun kita kena sipir bilik tidur, cuci, tanam bunga. Ataupun duk tubik-tubik peluh dengan sangai-sangai kawan-kawan gue juga. Lepas tu makin ni pun makin cukup lima mu, Paminak dah. Hak ni penting sekali weh, Paminak. Boleh kata kita ni masa luar ni kita kena kecek dengan keluarga kita. Jangan duk lepas anak duk dengan rosak sangat, duk dengan kawai gu, tak ada dengan kita, tak kecek, tak gapo. Ha ni kita kena beringat juga weh, Paminak dah. Kalau anak we anak cucu kita ada apa ni kuam ru, kalau katuk ni kita cari kecekam ataupun ngaji fisik lah. Tapi dekat-dekat kalau nak buka dah ni kita pun kena hajar dia lah. Tidur banyak, bangun pagi dah. Kabar kat sekolah nak buka tu mula mengatuk lah. Tak segi sekolah lah, demes, sakit kepala lah gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejap, Paminak. Jangan duk lepas we sakit memudah nah. Lepas tu soal lagi tu cara-cara budak. Budak tu dia panggil learning ni social duk terlekat. Lah mana duk main TikTok, duk main game dah terosak je, habis duit pun ada. Punah mata, mata saitasan lah, sakit pala. Ada berlaku lah, autistik tiang lagi tu. Kita kena jaga kejap. Duk yak seumur dah, Paminak. Kita kena beringat. Jangan duk lepas anak cucu duk dengan telepon banyak telajak. Tak molek mana. Terosak tu. Cik boleh tu dia besar dulu lah. Tak suruh dia tengok kartun. Tak suruh dia tengok game lah. Duk hajar tu kalau terdekat payah. Learning rasa mudah lah. Dia duduk dengan terosak tu dah. Masa repair tu. Kita kena ingat masa repair atik. Suruh ke apa tak buat, tak kecek dengan orang, ngaji malah, tak tengok surat, tengok terosak tu. Eh, tak boleh. Kita kena jaga-jaga juga. Kita kena kejak cara haning juga weh. Kira yang berlaku kat ibu bapa, biar ada anak cucu yang terlekat terosak sosial tu, video tu slow ataupun jahlah kepada terosak. Hak ni lah dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Gitu pergi berehat dululah. Mari jumpa pulak sekali lagi sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang terakhir nak mari kosip-kosip kita-kita ni kena panggil baiklah kepada ibu bapa. Lo ni nak panggil budak dia tekeng dengan ibu bapa dah kecek ya diderah ya dirakai gitu. Tak boleh kita kena kasih kepada ibu bapa kecek molek lah peminat. Kadang-kadang dah pergi mengaji tak kelik pun ada. Pergi kerja tak kelik cari ibu bapa tak boleh. Eh, kita kena klik cari atik weh deh. Jangan terlupa lah yo tu ibu bapa tu ngasuh kita sejak kecil-kecil lagi kapa itu deh. Dua hantar duit-duit ke kita. Kita kena ingat peminat. Jangan terlupa ibu bapa kita weh. Kerja sedak dah, boleh sedak dah. Jangan terlupa ibu bapa. Klik zairah dia ataupun tanya tu tanya kalah mana apa khabar gapo itu sakit lemah ke nak gapo ke bagi ada gapo lagi ni kita kena jaga-jagalah ibu bapa kita peminat. Kalau kita tak jaga, ha, tak boleh, tak baik, dosa lah. Kita kena padukan dia atik. Ha, kalau kita tak buat dia, masa depan nak kita pula buat kita. Ha, tak boleh, baik-baik nak. Kita kena tanya dia lah mana, apa khabar weh. Tolong dia klik cari zekrah dia, beli bagi ke apa itu dah. Ibu apa dia nak nanti ni ya? Ha, dah, weh nampak mata, kita klik zekrah dia. Jangan terlupa lah ibu bapa kita. Dia duduk minta doa bagi kita selamat seumur. Kita pun nak minta doa bagi dia selamat juga duduk dengan kita lama-lama deh. Ya gitu. Keng-keng belakang apa minat. Ya dengan malam ni pun hak pi duduk kerja pun minta bagi kerja yang keselamat lah. Jaga-jaga kesihatan juga. Jangan tidur dengan malam sangat. Tagi sakit mega apa payah. Jangan terlupa tu baca doa tak nak tidur tu. Ya betul. Malam ni kalau ada gapo salah sedikit banyak macam ni tak maaf belako. Lepas tu boleh jumpa pula esok. Masa tu lah buku 12 malam sampai buku 1 malam. Jo gelombang FM 5 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Lepas tu di channel ni tak tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Patrisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Mokcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

untuk update pertama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini. Kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi update pertama Bahasa Melayu Sabah Terjala.

Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti

0: Radyo Ettay.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya,

mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

Mereka berkata, "Sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui."

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Basyiran wa nadhiran fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un.
0: Yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan.

Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya, kami akan melakukan sesuai kehendak kami.

0: Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ.
0: Yaitu, orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
1: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.

Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam empat masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya.

Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."

Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit, Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud.

ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya."

Maka adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan.

0: Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan.

sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan.

0: وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan."

dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan.

Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi.

Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani.

0: Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi.
1: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
0: Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka.

Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulam min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa man

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri." ولا تستوي الحسن

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

0: Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, malaikat, yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu.
1: Wa min ayatihi annaka taral ardha

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan, yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
1: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, lalu diperselisihkan. Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadapnya.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: Kepadanyalah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu."
1: وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ.
0: Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah, dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka.

Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya.

Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat.

Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran?

0: الله الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

0: Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wasyamsi wa duhaha.
0: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
1: Wal qamari idza talaha.
0: Demi bulan apabila mengiringinya.
1: Wan-nahari idza jallaha.
0: Demi siang apabila menampakkannya.
1: Wal-layli idza yaghshaha.
0: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
1: Was-samai wa ma banaha.
0: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
1: Wal-ardi wa ma tahaha.
0: Demi bumi serta penghamparannya.
1: Wa nafsin wa ma sawaha.
0: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
1: Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
0: Maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
1: Qad aflaha man zakkaha.
0: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
1: Wa qad khaba man dassaha.
0: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
1: Kadzabat Samud bi tawaha.
0: Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
1: Idzin ba'atha ashqaha.
0: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: Faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqayaha.
0: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyul 'adzim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

0: رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya, dan Dia menghidupkan orang yang mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali.
1: فاطر السماوات والأرض

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur

miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

sampai batas waktu yang ditentukan. Pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah. Setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia,

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

0: الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
1: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati.

dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Walau

0: Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.
1: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ.
0: Dan Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.

0: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
1: أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
0: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.

Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.
1: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

0: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
0: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

0: Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat.
1: Lillahi mulku as-samawati wal-ard.

Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

yaitu jalan Allah, yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan.
1: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
0: Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
1: Amran min indina, inna kunna mursilin.
0: Yaitu, urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus rasul-rasul.
1: Rahmatan min Rabbik. Innahu huwas sami'ul 'alim.
0: Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini.

0: Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu.
1: Bal hum fi syakki yal'abun.
0: Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main.
1: Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin.
0: Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas.
1: Yaghshan nas, hadha 'adzabun alim.
0: Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.
1: Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun.
0: Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman.

Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun, seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, "Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila."

Dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, Bani Israel. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya.

0: Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
1: Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
0: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku.
1: Wa illam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.

0: Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya, "Sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka."
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ.
0: Allah berfirman, "Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar."
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
0: Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan.
1: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Juga kebun-kebun serta tempat kediaman yang indah.
1: وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ.
0: Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ.
0: Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

0: dari siksaan Fir'aun. Sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ.
0: Dan sungguh, kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu.

0: Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna ha'ula'i layakulun.
0: Sesungguhnya, mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata,
1: In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin.
0: Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan.

Maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar. Ahum khairun am

0: Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum Tuba? Dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.

0: tidaklah kami ciptakan keduanya, melainkan dengan hak benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sungguh, hari keputusan hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.

Yaitu, pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Inna syajaratal zakum.
0: Sungguh, pohon zakum itu
1: ta'amul asim.
0: Makanan bagi orang yang banyak dosa.
1: Kal muhli yaghli fil butun.
0: Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut.
1: Kaghalil hamim.
0: Seperti mendidihnya air yang sangat panas.
1: Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
0: Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka.
1: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim.
0: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas.
1: Dzuq innaka antal 'azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia.
1: Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun.
0: Sungguh, inilah azab yang dahulu kamu ragukan.
1: Innal muttaqina fi maqamin amin.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman.
1: Fi jannatin wa 'uyun.
0: Yaitu di dalam taman-taman dan mata air-mata air.

0: Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan.
1: Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'in.
0: Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin.
0: Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram.

0: Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min Rabbik, dhalika huwal fawzul 'azim.
0: Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran.
1: فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
0: Maka tunggulah, sungguh mereka itu juga sedang menunggu.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selat.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabal khair, selamat pagi, sedemikian yang dirahmati sekalian.Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi nikmat dan rahmat bagi kita setiap-tiap saat, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun selama seumur hidup kita. Tuhan beri kemudahan tiap-tiap segi, tiap-tiap perkara. Lalu itu kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah yang pertama sekali kena mengaji, kena belajarKita tahu hukum hakam Allah SWT untuk kita nak ibadat dengan Allah SWT. Lalu tu hari ni tak lain tak bukan. Alhamdulillah. Kita pun, ayah mak pun ada kitab-kitab banyak. Hari ni nak buka kitab nasihat agama dan usia email. Lalu tu sudah menghormati saya kena. Puihat takwa saat itu semua untuk guru, semua ustaz-ustaz dan ustazah, semua orang yang bijak pandai, yang pandai saat itu, maka berat hak ni belakang. Berat puihat, puihat takwa. Apa dia pengetahuan? Bahasa ni, mengenai takwa. Allah berfirman,وَمَنْ أَسْدَكُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا dalam surah An-Nisa ayat 78. Artinya, adakah sesiapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ini satu ayat dengan dalil kata semua san itu Allah yang maha kuasa dan Allah semualah perkara-perkara dunia dan akhirat san itu.Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi. Wa man asdaqu minallahi qila. Dari surah An-Nisa juga ayat 122. Artinya adakah sesiapa yang lebih dipercayai perkataan-perkataannya daripada Allah?Itu dah. Hak saat ni, satu ayat saat ni kata, adakah siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ni ayat ni pula, adakah sesiapa yang lebih dipercayai perkataannya daripada Allah? Dan Allah berfirman lagi dengan panjang lebar, ayah mak pun nak apa ni, ambil maksud, ambil ada, tidak. Firmannya lagi dalam surah An-Nisa, nih ayat 102, satu ayat lagi dalam surah Al-Imran, ayat 102 sampai 105, sudah mengajar rumati sekadar. Nih, artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya, kepada Allah sungguh sesungguh takwa, dan janganlah sampai kamu mati melainkan di dalam keadaan Islam yang sebenar. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah berpecah belah. Ingatlah kurnia Allah istimewa, sehingga dengan kurnia Allah itu kamu menjadi bersaudara. Kamu dahulu berada di tepi-tepi lubang neraka, lalu diselamatkannya kamu daripadanya. Begitulah Allah menjelaskan keterangan-keterangannya kepada kamu supaya kamu menuruti jalan yang sebenar. Tuhan buka hidayah, Tuhan tunjuk jalan, deh, jalan yang sebenar. Tidak ada jalan yang sebenar melainkan jalan petunjuk daripada Allah SWT. Hak sebenar. Dan adakanlah di antara kamu umat yang mengajak kepada kebajikan. Itu pakat-pakat seru, pakat-pakat ajak untuk buat kebajikan. Di atas jalan kebajikan. Itu dah. Dan lagi pula menyuruh mengerjakan yang benar. Suat perkara yang benar. Yang betul benar. Dan melarik daripada membuat yang salah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung dan berjaya dunia dan akhirat. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan orang-orang yang apa ni, yang telah berpecah belah dan berselisih paham sesudah datang kepadanya bukti-bukti yang terang, yang nyata. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh seksa yang dahsyat. Jadi orang buat menjadi demo pecah belah saat itu, orang ni lah dapat seksa yang sangat berat di akhirat nanti. Adapun firman Allah berikut. Satu lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sesungguh takwa. Ini adalah suatu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Tuhan suruh. Perintah-perintah ni suruh. Nah, kecek mudah-mudah gitu. Suruh apa ni? Tuhan suruh turut perintahnya dari gulungnya kaum mukmin, mukminin supaya bertakwa. Kerana Tuhan telah mengumpulkan di dalam sifat takwa itu segala kebaikan dunia dan akhirat. Ha, ni. Kemudian disuruh pula hamba-hambanya dari gulungnya kaum mukminin itu supaya bertakwa kepadanya agar mereka boleh berjaya dan mencapai penghormatan yang telah disediakan di dalam sifat-sifat takwa itu dari kebajikan dan kesempurnaan dan juga kebahagiaan dan kemenangan. Semata-mata sebagai rahmat kepada hamba-Nya dari kaum mukminin. Dan sememangnya, sememangnya lah Allah amat kasih terhadap hamba-hamba-Nya yang mukminin itu, iaitu puak kita. Puak kita orang yang beriman teguh dengan Allah SWT dengan terkenal nama mukmin. Deh, mukminin itu dapat rahmat, dapat kebahagiaan, dapat kemenangan, dapat kebajikan dan kesempurnaan segala-galanya. Semata-mata sebagai rahmat kepada hamba-hambanya, pada puak kita. Sebagai rahmat kepada puak kita. Lalu itu, sedemikian yang hormati sekalian. Deh. Kita perhati tengok di keliling kelala kita, utama diri kita sendiri.

kita terhadap Allah SWT. Apa Tuhan suruh, kita buat. Apa Tuhan larang, kita minta berjauh. Dan serta mencegahkan segala maksiat. Ni orang mukminin. Nah. Jadi hari ni kita mari duk kecek perihal takwa. Nak pergi kepada amal ibadat saat itu, kena wipahir sifat takwa terlebih dulu. Itu dah. Mana kata, satu ayat lebih tegas saya, saat itulah ayat meridah, yang kata, adakah siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Tak ada lah perkataan yang benar, melainkan Allah. Waman asdaku minallahi qila. Dan adakah sesiapa yang lebih dipercayai perkataannya daripada Allah? Kata Allah dan kata manusia ni. Nah. Adakah siapa yang lebih dipercayai? Kita nak cari kata manusia ke nak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu dia. Kecek mudah-mudah lagu tu lah. Hak saat ni kebenaran. Dan hak ni percaya eh. Lalu tu kita nak mengambil iktibar ni. Pagi limu-limu ni. Deh. Ha sifat-sifat takwa. Makna takwa saat ni tu ialah. Orang tu nak ada sifat kebenaran. Kecek mudah-mudah kata betul kerana benar, takut kerana salah. Tu dia. Mudah-mudah. Itu dah. Dan lagi pula. Siapa yang lebih dipercayai perkataannya daripada Allah. Siapa nak lebih daripada Allah lagi perkataan saat itu. Sebagaimana firman Allah SWT. Iaitu kata Allah saat itu. Ya. Sebagai ajari Allah. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sesungguh-sungguh takwa. Jadi ini adalah suatu perintah daripada Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya dari gulungnya kaum mukminin supaya bertakwa. Kerana takwa, Tuhan telah mengumpulkan di dalam sifat-sifat takwa itu segala kebaikan. Orang ada sifat takwa sana itu ada segala kebaikan. Dunia dan akhirat. Kemudian disuruh pula hamba-hambanya dari gulungnya kaum mukminin itu supaya bertakwa kepadanya agar mereka boleh berjaya dan mencapaikan penghormatan yang telah disediakan di dalam sifat takwa itu. Bukan mudah-mudah tapi tak payah. Nih, kita pakat-pakat deh, suluh tengok. Beramal selalu daripada hari ini. Lepas tu beramal saat itu jangan lupa. Dia kena duduk perangat sokmu tu. Tak boleh pergi lah. Acuk perhati tengok diri kita sendiri dalam hari yang kita ni. Ingat orang ni terlupa orang ni. Ingat orang ni terlupa orang ni. Lepas tu nak ingat sokmu nak jadi istiqamah nak balas mana. Orang ni kita nak ambil orang wajib-wajib orang penting-penting tu. Ngapa orang ingat selalu dah. Seperti mana sifat takwa ni. Orang sifat takwa saat itu. Ada kebenaran. Ada percaya. Dalam perkataan. Ada kebenaran. Di dalam perkataan. Siapakah nak lebih benar perkataannya daripada Allah. Melainkan Allah. Dan siapakah nak lebih dipercayai perkataannya daripada Allah,

0: ialah Allah.
1: Nadu sidai menghormati sekalian. Tuhan mengumpulkan di dalam sifat terkuat itu segala kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian disuruh pula hambanya dari gulungnya kaum mukminin itu supaya bertakwa kepadanya agar mereka boleh berjaya dan mencapai penghormatan yang telah disediakan di dalam sifat takwa. Dah, di dalam sifat takwa itu dari kebajikan dan kesempurnaan dan juga kebahagiaan dan kemenangnya semata-mata sebagai rahmat kepada hamba-hambanya dari kaum mukminin, dan sememangnya lah Allah amat kasih terhadap hamba-hamba yang mukminin. Pas kita duduk dalam sifat tu kita tak lagi wey. Sekali dengan ayah mak belaka. Nah. Sekali dengan peminat kita, sekali dengan FC kita, sekali dengan pelajar-pelajar kita, semua dan itu. Kita suluh tengok, kita duduk dalam sifat ni tak lagi. Sifat kebenaran dan sifat apa ni, percaya eh. Ada orang percaya kita berapa persen weh. Ada orang tengok kita duduk dalam kebenaran berapa persen weh. Itu dah. Dah. Semua saat itu, dia kena pertibat. Kena usaha, belajar, berlatih. Serta dengan buat. Tak ada kira. Di segi apa saat itu, tak ada kira. Itu dah. Kita mengaji, kita belajar, kita tahu dalil. Ayat suci Al-Quran Karim dan dalil pada hadis-hadis. Hak yang penting-penting saat itu, kita kena kemah. Tidak. Manusia kita ni nak ingat semua tak boleh jadi. Kenapa? Kerana ada sifat kekurangan. Lalu tu, kita sedaya upayalah. Usaha, kita mengaji, kita belajar, kita cari kepentingan saat itu. Ambil hak penting-penting, we ingat. Jangan kata gapo si dia mengajar mati sekalian. Surah Fatihah tu, duk baca hari-hari tu. Kadang-kadang paling yang tak khabar juga. Itu dah. Dia ada selesli di dalam semayah saat itu, tak lain, tak bukan. Dia uji banyak sangat. Lalu tu kita kena astagfirullah lebih banyak-banyak dan baca terlebih kuih dulu, dan baru nak akit takbir semayah. Baca kul a'udzu birabbin nas supaya nak lepas daripada penyakit waswah. Nah, sebelum ada nak akit takbir. Acu-acu kita buat sokmo sini, we jadi terlekat. Nah, we jadi lacar lah. Mengata nak semayah selalu mari dengan autonomat, lalu dah. Mantap dah. Supaya apa? Supaya kita nak sepenuh supaya, iaitu nak sepenuhkan takwa kita. Nak sepenuhkan amalan kita. Nak sepenuhkan perbuatan kita saat itu. Nih, ha semayah, ha poso, ha keluar zakat, ha buat haji. Cukup dekat. We kita faham, we kita pandang, buat. Lepas tu jangan wawih. Jangan we jadi waswah.
2: Tidak.
1: Orang ada takwa ke tak ada waswah. Lalu tu sedangkan takwa itu pula merupakan wasiat utama daripada Allah SWT. Ha, tu dia. Pegai kemah situ. Mana? Iaitu takwa itu pula merupakan wasiat utama daripada Allah SWT. Usia-usia ni pandai kata pesan ni. Nah. Suruh-suruh eh. Merupakan sungguh-sungguh utama sekali daripada Allah SWT. Untuk orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian. Orang dulu, orang kedua, serupa. Kalau kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berikut ini. Mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dari surah An-Nisa ayat 131. Artinya, dan kami telah perintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu supaya bertakwa, iaitu patuh kepada Allah SWT. Mana kata patuh takut pada Allah SWT, gerung kepada Allah SWT dan apa ni bertaruh bimbing kepada Allah SWT, kata kita sana itu bimbing takut nak jatuh dalam tidak diredai oleh Allah SWT. Kita cuma bakal berdoa we penuh-penuh supaya nak we usaha kita sana itu Tuhan nampak kata kita ni orang sungguh takwa. Arti kata latarik itu maka tiada sesuatu kebaikan maupun di dunia ataupun di akhirat. Sama ada kebaikan lahir maupun batin. Hak nampak dengan mata kepala ataupun dengan tidak nampak dengan mata kepala. Batin mana kata dalam. Tak nampak. Malaika takwalah yang menjadi perintis dia. Dan sebab yang menyampaikan kita kepadanya, kepada takwa. Sudah. Demikianlah pula sebaliknya. Iaitu tiada sesuatu kejahatan maupun di dunia ataupun di akhirat. Sama ada kejahatan lahir maupun batin. Mereka takwalah yang bakal menjadi pendinding. Pendinding yang kukuh dan benting yang teguh. Iaitu benting sekat tak. Untuk menyelamatkan kita daripadanya dan melepaskan kita daripada bencana. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah sering menjelaskan kepada kita menerusi kitab suci Al-Quran Al-Karim bahawa di dalam sifat takwa itu terdapat kebahagiaan dan utama yang utama dan kebaikan yang tak terhitung banyak lagi. Di antara kebaikan-kebaikan itu ialah apa ni penyertaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam pemeliharaan diri kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Dari surah Al-Baqarah ayat 194. Lalu tu sudah mengajar mati sekali. Baca galik-galik jenis orang habis dengan apa. Belum siapa. Itu dah. Dan banyaklah mari apa ni sebagai peringatan daripada peminat Yoh Mak sana itu deh. Ada tak lipung lagi. Duk royak lah, perihal kata, bawa tak ada ayah mak, habis, tak ada dengar lah. sudah. Rasa sayur hati. Lepas tu, alhamdulillah. Hari ini dan lepas-lepas Maidah saat itu, ayah mak pun telah rayak belakodah. Kita mulai ruangnya kita klik semula ni. Dengan tidak ada ngopraman, tidak ada pun. Dengan gerbai diri, balik stesen pun gerbai ke ayah mak. Dan ayah mak pun gerbai kepada peminat kita saat itu. Dengan percuma orang panggil. Dengan tidak ada ngopraman, tak ada apa. Buat dengan ikhlas. Di dalam ni juga sedang mengajar rumah ti sekalian. Apa ni? Bukankah Allah Subhanahu Taala telah sering menjelaskan kepada kita menerusi kitab suci nya Al-Quran Karim bahawa di dalam sifat takwa itu terdapat kebahagiaan utama dan kebaikan yang tak terhitung banyaknya. Bilai risap. Di antara kebaikan-kebaikan itu ialah penyertaan Allah di dalam apa ni pemeliharaan diri kita. Dan satu ayat lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya bertakwalah, patuhlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang memelihara diri daripada kejahatan. Ha, mudah-mudah. Faham mudah-mudah ya. Okay. Jadi bermakna satu ayat ni dari surah Al-Baqarah ayat 194. Yang berartinya, bertakwalah, patuhlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah bersama-sama orang yang memelihara diri daripada kejahatan. Orang yang tak buat karut, tak buat jahat, ada. Minta jauh dengan kejahatan, tak buat jahat dan itu. Orang ni ialah bahasa Allah bersama-sama orang yang melahirkan diri daripada kejahatan. Allahu Akbar. Ada. Kalau kita jauh daripada kejahatan saat itu, tidak kira apa lah. Kita duduk dengan kebaikan dan kebajikan. Iaitu Allah bersekutu dengan orang buat kebaikan dan kebajikan. Mudah-mudah gitu. Deh. Mana kata orang yang melihara diri daripada kejahatan. Di antara lagi ialah ilmu adeh, laduni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wattaqullah wa yu'allimukum Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Yang berartinya, bertakwalah kamu kepada Allah dan dia akan mengajar kamu. Di antaranya lagi, mampu kita boleh membezakan ketika timur kekeliruan ataupun berlaku apa ni sesuatu kemuskilan juga sebagai penebus kesalahan dan penyuci dosa-dosa. Allah berfirman lagi, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. دال سورة الإنفال آية 29. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman, kira kamu takut kepada Allah kiranya kamu takut pada Allah, nasjaya Allah akan mengerniakan kamu pengenalan untuk membeza antara yang benar dengan yang salah. Dan dihapuskannya nah kesalahan-kesalahan kamu serta mengampuni kamu. Dan Allah mempunyai kelebihan-kelebihan yang besar. Kalau kita faham ayat ni, kata Tuhan royak kata, hei orang beriman, kiranya kamu takut pada Allah, nasjaya dia, iaitu Allah, akan mengerniakan kamu pengenalan untuk membeza. Tuhan we fikir pada kita, we suluh, we tahu kebeza eh, antara yang benar dengan yang salah. Ada. Dan dihapuskannya lah kesalahan-kesalahan. Tuhan we tahu apa mana benar, apa mana salah. Serta dengan Tuhan dihapuskannya lah kesalahan-kesalahan kita saat itu. Serta mengampuni kamu. Dan Allah mempunyai kelebihan yang besar. Di antara kebaikan-kebaikan yang lain, ialah keselamatan daripada api neraka. Allah berfirman, wa in minkum illa wadiduha kana ala rabbika hatman maqdiyah summa nunajji allazi nattaku. Dalam surah Maryam ayat 71 sampai 72. Sini pengajian yang menanti sekali ya. Ada. Allah mengajar kita gapo katik. Nih. Iaitu dalam surah Maryam ayat 71 sampai 72 yang bererti-nya, dan tiada seorang pun di antara kamu melekeh melalui api neraka. Itulah keputusan Tuhanmu yang tak dapat dihindarkan. Lalu kami selamatkan pula gunungnya mereka yang bertakwa. Dan firman lagi yang bererti, dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang memelihara dirinya daripada kejahatan, iaitu orang yang bertakwa. Ketempat keberuntungnya, mereka tiada disinggungkan oleh keburukan dan mereka tiada berduka cita. Di antaranya lagi ialah terpelihara daripada tekanan hidup. Ialah rezeki sentiasa datang berlimpah ruah apa panggil. Kenapa diduga panggil. Tak lapar lah. Rezeki sentiasa datang berlimpah ruah. Kenapa diduga. Sentiasa hidup berlampang dada. Dan mendapat ganjaran yang besar pula. Dapat balasan yang besar pula. Ni nak royak orang yang bersifat takwa. Ada takwa di dalam diri dia masing-masing. Benar tak ada payah. Mereka kita mengaji, kita belajar, kita beramal. we masuk dari sifat takwa. Sifat takwa buat hak sebenar. Nah. Buat perkataan yang benar. Dan perkataan yang apa ni? Kata A yang benar. Dah. Contohnya, buat kebaikan. Menjadi dengan rupa ikhlas.
2: Itu dah.
1: Jenegur dah apa? Awak dekat dah dengan waktu subuh saat itu, tak lain tak buka. Itu dah. Kalau ayah mak mari dengan secara langsung saat itu, ayah mak pun nak buka peluang deh. Tapi hari ini ialah kita mengaji lagi. Tengok siapa waktu subuh. Deh. Kita berhak buat sementara. Lepas tu kita sambung lagi pula sampai pukul 9 pagi. Supaya semua. Alhamdulillah. Banyak lagi yang tak tahu kata ayah mak ni. Boleh dah peluang. Pihak stesen radio Sawato Jalan iaitu PO kita saat itu dengan Adik Amran usaha pakat pekecek musyarat balik PO terima penuh-penuh kata buat ya mak buat selalu tidak lalu tu boleh buat ni dengan kedemak panggil cara kedemak sungguh dengan tak ada dengan duit pitih podak ni tidak ni terima kasihlah kepada stesen radio Sawato Jalan FM 95 Market. Iaitu terima kasih kepada PO dan kepada Dek Imran kita. Serta dengan apa ni cang teknik kita deh. Semua saat itu pakat bekerja sama super sokmo lebih pada sokmo lagi. Itu dah. Lalu tu ilmu-ilmu hak mana ayuh mak deh. Bagi tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari saat itu, selain daripada kita boleh buat amal dah, kita kena ajak mengajak demo lain pula. Beri nasihat-nasihat pada demo lain. Deh, hok molek-molek saat itu, sepatah kata pun tak apa dah. Sobar weh, tak apa dah. Kan orang sobar tu orang benih. Dengan dalilnya, Inna Allah ma'as-sabirin. Hasa sungguhnya Allah itu berserta dengan orang sabar. Ya. Lalu tu sedang menghormati saya kira, marilah kita sama-sama apa di usaha ngaji, belajar dan bekti diri kita sendiri. Tidak. Dan sebagai boleh jadi contoh teladan yang baik kepada sain-sain keliling kelalu kita saat itu. Dia lama-lama, mula-mula tak kena. Orang amal kuat yang tak kena. Banyak yang tak kena dia. Tetapi apabila dia tengok-tengok gitu dengan kebaikan saat ini, dengan apa saat itu, dengan kejayaan semua saat itu, dengan hak molek, dengan kurniaan Allah SWT, dia akan masuk ime. Kuat ke ime. Dan bersifat takwa sebagaimana kita. Bila-bila tu dia tanya. Yang ngaji tu dia tanya tu. Dia muduk lah mana weh. Nampak seneng weh. Dia mau tanya. Kita semua saat ini kurniaan daripada Allah SWT. Beri sepatah kata. Orang tidak kuasa nak beri bekah. Melainkan Allah SWT. Mengikut janji Allah, siapa buat baik, Tuhan kasih. Siapa buat tak molek, Tuhan akan denur. Kena azab seksa daripada Allah SWT. Itu janji. Itu dah. Lalu tu saya menghormati sekalian. Nah. Allah berfirman lagi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari surah Al-Talaq. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Arti kata, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larat-larat nyenyo. Ni mudah-mudah ngadah tadi tak ada kata berengek betul mano. Neh. Acuk hati tengok. Bagi siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larat-larangnya, nescaya Allah akan mendorongkan baginya jalan keluar daripada kesulitan. Dan dia iaitu Allah akan memberikan rezeki kepadanya daripada sumber yang tiada diduka. Sudah. Tapi ni, kecek mudah-mudah gitulah. Orang yang takwa kepada Allah, iaitu dengan mematuh segala perintah. Mana kata buat turut perintah Allah dan jauhi daripada larat-larangnya. Tak buat jahat. Nescaya Allah akan mendorongkan baginya jalan keluar dari kesulitan dan dia iaitu Allah akan memberikan rezeki kepadanya daripada sumber yang tiada diduka. Dan satu ayat lagi. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Surah At-Talaq juga ayat yang keempat. Artinya, dan siapa bertakwa iaitu takut kepada Allah, takut azab seksa daripada Allah, nescaya Allah akan memudahkan segala urusannya. Ha. Habis tu dia kena mengaji, kena wipah. Tuhan suruh belah mana, suruh ajar bergapa ratik. Eh, kepada kita, tidak ada ayat suci Al-Quran Karim. Iaitu siapa bertakwa takut kepada Allah, nescaya Allah akan memudahkan segala urusannya. Allahu Akbar. Tak ada payah sikit abu. Siapa saja. Ya, tak kira siapa ni dia. Bertakwa, iaitu takut kepada Allah. Tak buat benda yang jahat, yang karut. Benda, buat benda yang baik dan ada kebajikan. Itu dah. Allah akan memudahkan segala urusannya. Pendek kata urusan kita, insyaAllah. Allah tolong kita. Dengan kita tak nampak, tengoklah. Itu dah. Dan Allah berfirman lagi, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Dari surah At-Talaq juga ayat yang kelima. Artinya, dan siapa yang bertakwa takut kepada Allah, nescaya Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan diberinya ganjaran yang besar. Tuhan nak balas kebaikan yang besar. Di antaranya lagi ialah janji akan masuk ke dalam syurga Allah SWT. Itu dah. Lepas tu Allah berfirman lagi, "Tilkal jannatu allati nurisu min ibadillazi min ibadina man kana taqiya." Artinya itulah syurga yang hendak kami pesakakan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa, yang melihara diri daripada kejahatan. Kita jaga tak buat jahat tu tak apa dah. Tidak apa tu bermolek dengan masa tak ni tu. Kita berehat buat sementara. Lagi kita sambung pula sampai pukul 9 pagi. InsyaAllah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi Gunung Sinai.
3: وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.
0: Dan demi kitab yang ditulis.
3: فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ.
0: Pada lembaran yang terbuka.
3: وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ.
0: Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah.
3: وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ.
0: Demi atap yang ditinggikan, langit.
3: وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ.
0: Demi lautan yang penuh gelombang.
3: إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ.
0: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
3: مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ.
0: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
3: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا.
0: Pada hari ketika langit berguncang, sekeras-kerasnya.
3: وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا.
0: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
3: فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
3: الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ.
0: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa.
3: يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا.
0: Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya.
3: هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ.
0: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
3: Afasihrun hadza am antum la tubsirun.
0: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?

0: Masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.

0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

0: dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun.
0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.

0: Dan di sekitar mereka, ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.

0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.

0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.

0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Falyatu bihadithin mislihi in kanu sadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki.

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaib fa hum yaktubun?
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida, falladzina kafaruhumul makidun.
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya.

0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.

Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang, pada waktu fajar.
2: Begitulah sedang menyoromati sekalian. Alhamdulillah. Kita sambung lagi pula deh. Lepas pada maya subuh sudah salih. Ha, kita bakal sambung lagi pula deh. Tak lain tak bukai. Mana peminat kita saat itu dengar dah. Faham dah di dalam pelajar kita. Tiap-tiap hari lah tak ada kira deh. Tidak bersapa tiap demo-demo lain. Tapi kena sapa tiap dah. Deh. Lepas tu tidak bersapa lagi pada peminat-peminat kita lain lagi saat itu. Ada setengah kata, oh, radio bunuh habis lah. Beli, ha. Allahu Akbar. Deh. Beli radio. Kita ada telefon, dalam telefon pun boleh. Tapi, nama lek radio lah. Ya, radio ni boleh buka semua. Telefon kadang-kadang kalau tak orang kansuk saat itu, deh. Kadang-kadang tak boleh buka gitulah. Lalu tu sudah menghormati sekalian. Lepas tu turut bersapa pada peminat-peminat kita lain lagi. Kok mana, kok jahat, kok mana, semua lah. Nak sebut tak, dalam jalan, dalam menara, dalam petani, menunggi kok apa ni, sebaya tak sebaya, wakuk kok wakuk kok ni. Banyak lagi ialah peminat kita ni tu. Jadi awak terkeduh ni tu, jadi demo. Oh, pakak-pakak apa ni? Oh, tak kata demo lah. Apa ni? Tolong bersapa lagi. Kata ruangik ayuh mak ni ada selama-lamanya. Mereka terkenal lo ada isbab lain. Tak ada arah tu deh. Nak minta we, buat kita pakak-pakak berdoa. Semuanya hajak. We ruangik kita saat itu. Ha? Pakak sesing hak kerja eh. Tapi kita tak ada kena sewa, nak kena belanja apa. Neh. Untuk kita boleh mengaji, kita belajar sekadar sikit sebanyak dengan ayah mak. Supaya apa? Supaya nak sang keluar-keluar. Deh, sang keluar-keluar misuk. Apa ni, panggil membina keluarga santosa. Ataupun membina keluarga santisu. Deh, kadang-kadang ayah mak pun capur juga dengan bahasa Thai atik. Kerana saudara kita ada banyak lagi. Tak apa-apa bahasa Melayu ni deh. Kita seli-seli sikit-sikit. Nah. Kap. Kau sedar kuam siacai duai. Neka. Ti nang tuam. Puk lau. Ibu teo hat jai ke di. Ne. Tua lah. Petani yala narati wat. Tetun. Jun teng nun. Jumpon alai na. Tanggut lah. Keku lau pinong kan tukun. Cui kan doa. Pua hai selamat rahmat. ขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของหนักให้เบาและก็ไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องซอบาร์คำว่าซอบาร์นี่ก็ได้บุญด้วยแล้วก็ได้บุญแล้วก็ได้ความสบายใจเราไม่ต้องคิดอะไรมากอินนาลิลลาฮฺวะอินนาอิลัยฮิราญูนนะครับถ้าสมมติว่าเราไปเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอให้กล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนเราจะได้สบายใจเราเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปสู่อัลลอฮ์ครับไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้นเดิมทีเดียวเราก็ตัวเปล่าแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆนานาก็ต้องแก้ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้ตักเตือนให้เรา และก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นอัลลอฮ์จะประทานคือจะอภัยโทษนะฮะอันนี้อิลมุฮักกีกะฮ์ใครที่เดินทดสอบเยอะๆเพื่ออัลลอฮ์จะได้กิฟารัตไงจะได้อัมพุนกันดอซอนะก็เราต้องอยู่ในแนวทางของวันนี้อุกุมชาระของเรานะครับต้องอะไรอวรขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนละหมาดฮะญัดก็ให้ทุกคนสลามัตรอฮมัตในอนาคตข้างหน้าอัลลอฮ์จะทดแทนอะไรเราก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้จริงก็คืออัลลอฮ์รับรองแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อัลลอฮ์ต้องการอะไรก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราลำบากอะไรจะขอความช่วยเหลือต้องก็ช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมนุษย์ก็มีความสามารถที่จะอำนวยให้เราจะบรรเทาทุกข์ให้เรานอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นนะครับเสด็จงานยารมาตีชะกะเละกาลิงาบาสตายงานงูเรมูอยากนัวปังเอคิดนับกัดดูบลักโกละมันช่วยกิตอสลูดุนิโอสันิตุยลักษณะก็กิตอบลักโกถ้าเด็กชัวอุกามูพอถ้าเด็กชัวพอสันิตุคิดนับกับปากับดอกอ๋อวิสามูเด็กปากับทุลุมนุลุงอัตยาเล่บุรีทุลุงสันิตุต่อมลับปวิหุกชารอกมันยังตัวละเด็กปัตุอะไรตนักสามุงกี้มันคเนียนเงี้ยอาปุบิโลควอร์โกสันตุสอดอายุมากปุ่นักขาวยังก็ต่อเดดาเลตุยาติมูอันนกมิซาลีลูกตัวอย่างฮะเด้อเขานี่ตะลันตะบุเกะยอมะบริษัทงานงัดลิงโงสดีบลักโกละปะเดออันนกยอมะสันนิตุได้มาสบุบลักโกโอบยูญโยโมเลญโยฮะตัวที่ตนักงานกาลูกัตตะกากุญโยมาปอดวันนี้เอ็นนาลิลลาฮ์เอ็นนายรจุนกาลูกัตตะโมเลอัลฮัมดุลิลลาฮ์กาลูกัตตะกากุอัลฮัมดุลิลลาฮ์Nah, semua itu ujian pada Allah SWT. Nah, nak lari tak lepas. Tapi kita ada obat dia cara ukar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kena sobah. Kena ukar masalah. Bukan lari daripada masalah. Kita nak ukar masalah tadi itu semuanya sejak. Jatuh orang mu'min. Doa jatuh orang mu'min. Semuanya sejak doa. Minta dengan Allah SWT. InsyaAllah Allah akan terima doa-doa kita dengan segera. Deh. Pada kita mari anak misali. Deh. Luk tu yang. Sedang mengajar mati sekali. Masuk cepat sangat. Dekat anak. Dia mau tengok duduk semai subuh lagi. Apa lagi deh. Anak adalah salah satu nikmat. Deh. Dan amanah yang Allah berikan kepada manusia ni satu amanah. Terima amanah daripada Allah SWT bagi anak pada kita, satu amanah yang besar daripada Allah. Di waktu yang sama, kita boleh anggap juga anak itu sebagai ujian Allah SWT terhadap seorang hambanya. Adakah ia mampu mengurus ujian itu ataupun tidak? Adakah ia akan berjaya di dalam menjaga amanah itu ataupun sebaliknya? Kerana ia bertanggungjawab untuk membentuk dan mendidik anak supaya menjadi seorang anak yang soleh, anak misali ataupun anak contoh. เป็นลูกตัวอย่างsebenarnya anak merupakan satu nikmat yang dibanggakan oleh manusia dalam kehidupan itu. Tak tahu ayah mak kah boleh anak tu. Alhamdulillah tahwi weh. Banyak ada mau mandu tak boleh anak. Banyak ada mau apa ni? Setengah-setengah tu percek. Lepas tu hak jatuh lagi bini lain boleh anak. Hak tenor lagi lelaki lain boleh anak. Hak ni cara ukar masalah. Deh. Lalu tu ia panjang lebar lagi kita boleh berkecek. Jangan jadi setuk. Ujian Allah SWT sana itu besar. Hok ni dale panglame yah mak lah. Tengah ni, oh, gila cari tu bomo, cari cari tu alin, cari bomo tu, oh, boleh anak apa tu kau ni. Ada setengah tu tak suka-suka kata nak boleh anak, ah boleh. Tapi dengar ikhtiar dan usaha, ya sebenarnya yah mak dua yak dah kata. Dan

apa ada je macam dia. Lalu tu kita ni kena ada tertik, ada upacara dia. Kita nak minta boleh apa ni isteri yang berimeh. Balik isteri pula nak minta suami yang berimeh. Hak ni hak besar kali. That way kita dah berimeh sutih sana, hak lain yang makan habis lalu dah. Itu dia. Orang berimeh ni dia cukup lekat lalu dah. Dia bagi apa lagi, taufik dan hidayah. Pahwa kita nak dapat taufik hidayah pun bukan-bukan mudah juga. Kena berdoa juga. Sebab itu tukar dia memasarah. Sudah dah ni. Wabillahi taufik wala hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bukan ni duk wayak tu wayang. Nak mana memang kata, oh, habis rakan Muhammad Jamak tak. Ni wayak tu wayang. Tu doa lah. Minta dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Itu dah. Lalu tu hari ni, anak misali, anak adalah satu nikmat dan amanah yang Allah berikan kepada manusia. Di waktu yang sama, kita boleh anggap juga anak itu sebagai ujian Allah terhadap seorang hamba Allah. Adakah ia mampu deh mengurusus ujian itu ataupun tidak? Dan adakah ia akan berjaya di dalam menjaga amanah itu ataupun tidak? Kerana ia bertanggungjawab untuk membentuk dan mendidik anak supaya menjadi seorang anak yang soleh dan sebagai anak contoh teladan yang baik, anak misali. Sebenarnya deh apa ni, anak merupakan satu nikmat yang dibanggakan oleh manusia, oleh dua ibu bapa ataupun tok nenek apa tu kan ni, tok pun segar suka hati boleh cucu. Orang kampung pun segar boleh apa ni, semacik mai. Semacik mai dalam keluarga bahagia, keluarga santosa. Nah. Di dalam hidup ni. Sama dengan bangga dengan banyak harta benda. Apatah lagi jika anaknya itu mempunyai kelebihan. Dia dah. Anak tu ada perekat, ada apa tu kau ni berjuruh tertentu. Seperti pangkat, kekayaan, nama baik dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran menyatakan hakikat ini ialah yang bermaksudnya dari surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Artinya, ketahuilah bahawa kehidupan di dunia itu hanyalah bermainan. Dengar molek deh. Usul asal dia, sebab dia mari lagu tu. Ayat Quran kata, Allah berfirman, ketahuilah bahawa kehidupan di dunia itu hanyalah permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan juga bermegah-megah di antara kamu deh, dengan kelebihan, kekuatan dan bangsa keturunan serta berlomba-lomba membanyakkan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya. Samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanah-tanah mek yang hijau subur, menjadikan penanai suka hati. Kalau kita tanah timung, tanah po, tubik pucuk, tubik pomolek, tubik bunga, tubik buah. Deh, buah pomolek, isi pomanis, Allah suka hatinya. Deh. Dan tertarik hati dengan kesuburannya. Kemudian nenek itu bergerak segar. Deh. Ke suatu masa yang tertentu. Selepas tu engkau melihatnya berupa kuning. Buat akhir sekali tengok kuning dah weh. Akhirnya ia hancur. Deh. Dan ketahuilah lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongnya yang mengutamakan hanya kehidupan dunia saja. Ingat kita dunia ni sementara saja. Tempat kesuduhan ni di akhirat tu.
Dah.

Dan kapurnya serta kerajaan Allah disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat. Disediakan bagi golongan yang mengutamakan hanya kehidupan dunia. Dan kapurnya serta kerajaan Allah disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan bagi orang yang terpedaya. Orang yang kena tipu di dunia. Ha, begitulah hakikat anak. Jika anak tidak menjadi anak yang soleh, ia hanya menjadi pediasa dunia saja. Tidak boleh memberi apa pedah kepada kehidupan akhirat. Bahkan ia akan menjadi fitnah dan ujian. Haa, tidak. Deh, yang mak pun nak baca-baca mata sudah sana itu. Lepas tu kita nak buat kesimpulan, pakat-pakat perah fikir. Kata kita nak duduk belah mana nak berjadi, mengikut perintah Allah dan Rasul. Nak duduk dalam keredaan Allah dan Rasul. Nak buatlah mana. Dan Allah berfirman lagi. Artinya, dan ketahuilah bahawa harta benda dan anak-anak kamu itu hanya menjadi ujian. Mana? Ha? Jadi satu ujian. Dan sesungguhnya, di sisi Allah jualah pahala yang besar. Apabila kita duduk di dalam ujian sana, kita buat turut perintah Allah, turut poin lepas pada hak ni. Allah kata pahala yang besar. Latarik itu kita hendaklah berhati-hati dan berwaspada. Supaya anak kita tidak menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah SWT. Ataupun membawa kita kepada kebinasaan. Hak ni hidup ayat kata menjadi ujian ni. Harta benda dan anak-anak kamu itu hanya menjadi ujian. Nah, dia dah. Kenapa? Kan duduk galik dengan hak ni. Buat kita, apa ni, lupa, galik. Daripada mengingati Allah ataupun membawa kita kepada kebinasaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, yeah, yang berartinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak kamu. Ini Tuhan pesan dah. Tuhan mengajar dah kita. Kita jangan lalai, jangan tergalik oleh harta benda dan anak pinak kita. Daripada mengingati Allah SWT. Dan ingatlah siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Rugi ni kata yang lemah-lembuk. Mana kata sia-sia. Kalau sia-sia sana itu abrak. Free. Sia-sia ni mana kata buat kerja free. Ha, tidak. Lalu tu sedia mengajar mati sekedar. Tetapi di sebaliknya, jika anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang boleh menjadi contoh teladan yang baik, maka ia juga akan buat munafaat di dunia dan di akhirat. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Maksudnya,
apabila mati seseorang manusia pergi kejak weh ni. Deh. Weh jadi pedomi hidup kita. Nak boleh tulis dinding. Apabila mati seseorang manusia, terputuslah amalannya. Kecuali tiga perkara. Ialah sedekah jariah. Ataupun ilmu yang bermanfaat. Iaitu ilmu yang mengajarkan manusia akan kebenaran. Dan mencegah daripada kemungkaran. Ataupun anak yang soleh. Yang sentiasa berdoa kepadanya. Tinggal tiga perkara ni. Ni hadis Nabi ni. Eh. Apabila mati seseorang sana itu. Tinggal tiga perkara. Kalau kita duk boleh. Apa ni? Duk boleh pakai guna lagi. Deh. Pahala-pahalanya. Ialah sedekah jariah. Ilmu yang munafa'at. Lepas pada tu. Anak yang soleh. Yang soleh. Dan soleha. Yang sentiasa berdoa padanya. Tu. Lalu tu penting cara didik anak sana itu nak uwi jadi anak soleh nak alam mana. Nak uwi ingat pada ibu bapa yang masih ada dalam dunia lagi anak berdoa daripada ibu bapa. Dan yang masih tinggal dunia dah anak pergi berziarah kubur dan berdoa buat arwah bagi ibu bapa. Ini anak yang soleh. Lalu terdapat juga di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya bermaksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan diangkatkan darajat, iaitu akak naik pekak. Maka hamba itu bertanya, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku boleh dapat derajat ini? Maka Allah menjawab, dengan sebab istighfar anakmu kepadamu selepas kematian kamu. Ha ni. Besar tak besar anak yang soleh? Eh, manfaat besarnya iaitu hadis Nabi kata, sesungguhnya seorang hamba akan diangkatkan derajat. Naik pekat sana itu, maka hamba itu bertanya, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku boleh dapat derajat anaknya? Maka Allah menjawab, dengan sebab istighfar anakmu kepadamu selepas kematian kamu. Lepas mati sana itu, anak mula ada berdoa. Dah. Haa, sudah. Lalu tu saya nak menghormati saya kena. Haa, masa petah-tah-tah-tah ke Sumatera ni dah. Untuk melahirkan anak misali, Nau Timur jadi anak contoh teladan yang baik pada keluarga, kepada agama dan kepada negara, anak yang soleh, sudah tentu perlu kepada adanya didik care, dan asuhan yang baik. Asuhan dan didikan itu neh. Oh. Menjadi tanggungjawab bagi seorang yang menjaga dan membela. Melalui didikan dan asuhan itulah akan lahirnya anak misali. Tapi itu dia mahu buat dah tu molek comel belakang dah lah tu. Hatta anak ngaji tarika. Haa, tu dah. Hak duk ngaji saman di rumah sekolah tu. Rumah sekolah pun yang ada dah Islam susah. Duk ngajar apa ni. Sampai pihak semaya pakai abis. Oh, lebih pada ponok lagi di sekolah. Sekolah pelatum. Dah. Oh. Kenapa? Kerana guru-guru tu banyak orang kita saja. Lebih lagi po'o pula, orang Islam pula dah. Bermalak. Lalu lalu tu sedang menghormati. Cakelah, kita kena pakat usaha. Pakat usaha, we anak mengaji tinggi-tinggi. We ada jawab teh. Yang tanggung jawab saat itu.
dia mengetah-mengetah dengan dasar Islam. Dan orang dah. Kalau po'o Islam sana itu, nasi. Ha? Nasi tengah hari, kawan ke apa. Pakat jaga. Kerana budak kena makan benda-benda yang halal. Dah. Hak ni kena penting lah jaga. Ha, sudah. Kerana kita duk capur gaul sana ni, kita kena apa cek boleh buat ukur sarok. Buat mau pakat lain tak apa lah. Seperti mana tanah, ha, tanah buah bunga, apa menerah hupuk tu, ramai-ramai. Ada makan minum apa tu kot ni, hak kita hak halal, halalan tayyiban. Dah. Barulah nak berserah jadi daging darah orang yang beriman dan berakhlak yang mulia dan apa ni orang molek lah kata mudah-mudah orang yang diredai oleh Allah SWT. Boleh buat belakang weh, bukan tak boleh buat, tak ada payah kan? Jangan duduk berat, buat sikit-sikit sekali. Dah. Kuali lun, jabalun. Buat sikit-sikit sekali, akhirnya jadi bukit. Dah. Iaitu menjadi tanggungjawab bagi seorang yang menjaga dan membelanya. Melalu didikir dan asuhir, itulah akan lahirnya anak misali Luk Tong Yang. Islam telah menentukan beberapa cara untuk mendidik dan membina anak yang baik. Anak yang berakhlak mulia, berbudi luhur, budi tinggi, bersopan santun. Ah, kecek lah kat tengah sikit deh. Kena kata ada baso lah kecek muda-muda sepak kita ni. Berjuru, ada baso. Hormat pada orang tua. Di sana adanya cara membina dan menghasilkan akhlak mulia dan adanya cara membetul dan memperbanyaki akhlak-akhlak yang buruk supaya menjadi baik. Pakat-pakat baiki. Okay. Adanya cara membetul dan membaiki akhlak-akhlak yang buruk supaya menjadi baik. Antara cara untuk membetul. Nih. Betul apa? Untuk membetul akhlak yang mulia dan baik ialah melalui latihan dan asuhan. Ya tak boleh pergi dah. Kalau tak ada duk kecek pun, tak ada untuk tegur ke apa, tak ada ajar, tak ada apa. Asuhan ni ajar untuk tegur. Latihan ni suruh buat. Ha, melalui contoh teladan yang baik, melalui di ruangnya alam sekitar dan sebagainya. Manakala cara untuk membetul dan memperbaiki akhlak yang rusak supaya menjadi baik pula. Ialah dengan cara bertolak ansur. Ni dia bayar dah sana tu. Dengan cara bertolak ansur, jangan bok berat sangat, tak boleh juga. Punuh program. Mengadakan dorongnya dan resengnya kegemari-kegemari dan sebagainya. Kita buat itu, we jadi dia serenok. We jadi dia mudah terima. Dia kau gaya, kau buat. Ada. Mereka panggil bertolak ansur. Kita nak kerusuh ataupun nak asuh anak dan itu. Kalau kita jadi ibu bapa, kita asuh sekolah sekat ibu bapa, lepas tu hantar lagi sekolah, guru-guru pula, dan kepada orang-orang yang membelah. Masuk sekolah didik care, kanak-kanak dulu. Lepas tu naik lagi, kau naik lagi. Deh. Ada setengah tu, masuk ngaji sekolah, kalau agama dah lah kita-kata. Kalau apa ni, ambil daripada didik care. Naik pergi anu bandeng, anu bansong. Lepas tu naik pergi peratung pula. Duduk dalam sekolah. Saya panggil sekolah
agama. Sekolah Longrian Rat. Tuan-tuan-tuan Islam. Longrian Ekacun. Tuan-tuan dengan Saman. Ada-ada situ. Itu dah. Lepas tu anak, ibu bapa kadang-kadangnya berat juga. Takut tak padah. Di sekolah tu. Mari-mari di tarikah pula. Ada setengah dia pun tak kata, nyanyo budak weh. Kita nyanyo kena wikno weh. Nyanyo-nyanyo saat itu. Kita buh gapo ke budak. Kita wik ilmu, kita nak didik, kita nak asuh. Kita nak tanih semar-semarai anak-anak muda saat itu. Wik jadi anak yang soleh dan beramal soleh. Nih. Anak yang beriman teguh dengan Allah SWT dan beramal soleh. Hak ni, hak ujung jatuh nak sangat ni. Haa, tu dah. Lalu tu, Alhamdulillah, kita terima syukur kepada Allah SWT. Puk-puk kita seribu pakat sekolah apa ni, sekolah Ikacun, sanda Islam, dan sekolah pondok pun baik. Nih. Dan di masjid surah pun baik. Pakat-pakat berlakon dah. Sampai tu kita boleh tengok dengan mata kepala kita sana itu, anak-anak kita duduk di lalek, puji-puji daripada Hot Swan Klang. Ne? Lepas kita tak sebuah pertenuh. Kita kena usaha sendiri. Karena orang Islam semua kena tanggungjawab terhadap agama. Semua, tak ada kira. Tidak. Bukan Tok Guru sorai. Bukan demo tu, demo ni. Semua kita tanggungjawab belakang. Orang fardu'ain kita, untuk kita. Lepas tu fardu kifayah ni. Kalau demo nak wak-wak sekolah tarikah tu, fardu kifayah. Tidak. Kalau tekan-tekan lagi, satu kewajipan yang besar kali. Cara didik-didik budak ni. Satu amanah daripada Allah SWT dan Rasul. Jangan buat main-main. Oh. Itu dia. Lepas tu satu ibadat. Sekolah tadikah ni satu ibadat. Buka. Ataupun pakat-pakat apa mengensun. Apa ni? Sun, pertumbuhan tak pertumbuhan ke apa ni, semua ni. Satu ibadat. Kerana perusuh anak, wik ilmu ke anak, wik jadi orang yang berimeh dan beramal soleh. Ni tanim mi benih. Lepas jangan hidup gamuk banyak sangat lah. Gamuk malah mana kita kata. Oh, dia besar kat gini, dia kau lain berat. Jangan buat gamuk lagu tu lah. Kita didikkan duduk di alat asuhi dengan ugamu, dengan hukum syarak. Makan-makan ni yang halal. Ha, dia dah. Duduk dengan bersih. Duduk dengan apa tu ni. Duduk di alat ugamu. Dia ada hukum syarak. Nak makan minum dengan bismillah, auzubillah, minasyaitan rajim. Sudah tu, Alhamdulillah. Duduk di alat ugamu. Tiap-tiap lakuh sana itu, pahala ni, tah. Orang berjaga, orang pun semua dapat boleh pahala lakuh. Orang bersokong, ibu bapa, hantar anak di ngaji boleh pahala. Ha, tidak. Tak rasa senyap dulu rumah kan. Ha, tidak. Dia kena kecek, we kena dengan dasar-dasar hukum syarak. Deh. Tidak. Lalu tu, antara untuk menimbulkan akhlak yang mulia dan baik ialah melalui latihan. Hadirah. Dan asuhan melalui daripada contoh teladan yang baik. Dan melalui dorongan alam sekitar dan sebagainya. Hadirah. Sabit tu, ya sekolah-sekolah sana itu, apa tu, kena menjauhi daripada tempat maksiat. Sekolah. Nak buat sekolah sana itu. Lalu tu kena duduk di masjid, kena dah.
masjid sana sudah mengaji, sudah amal lalu. Ha, tidak. Lepas duduk dalam asuhan yang baik. Tengok orang mahu semaja ramah ni. Ada kira tua muda pakat maya jemaah apa-apa. Ha, pakat tolong dulu. Tu contoh teladan yang baik bagi adik-adik. Duduk mengaji tarikah apa baik, apa-apa baik. Pakat-pakat tolong tutup tegur. Dah. Ha, pakat-pakat nasihat. Ni kewajipan. Kita ni ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain untuk diri kita sendiri. Seperti mana semayang lima waktu. Puasa sebulan Ramadan. Ada duit banyak, keluar zakat. Lepas tu menunaikan haji di Makkah al-Mukarramah. Semua hidup sekali. Eh. Lepas tu tua ciwat ada siasat yang makna sebut semua. Kut demo terlupa. Eh. Tua ciwat sana itu ialah wajib sunat makruh haruh harah. Haa. Hau ni tua ciwat. Hau dalam Islam. Sari-sari duduk dalam limau ni. Ada kala jatuh wajib, ada kala jatuh sunat. Lepas tu wajib, kita tak buat dosa. Kalau buat ni lepas daripada dosa, dapat pahala. Hak sunat. Tak buat, tak apa. Kalau buat, dapat pahala. Hak haruh. Buat, tak apa. Tak buat, tak apa. Hak makruh. Kita tinggal, dapat pahala. Kalau kita buat, tak ada dosa. Hak haram ni nenon. Buat berdosa. Kalau tinggal, pihak pun ke dosa dan dapat pahala. Hak tu pilih masing-masing. Dalam sehari-hari jatuh lima perkara ni lah. Tidak. Lalu tu saya dah mengajar mati saya kata, ni tua ciwat. Pas mulai orang kita sana itu ada baci, ialah akhir balik. Hak ni kewajipan ibu bapa ni kena jaga dan tanggungjawab kepada anak-anak. Kena perhati-hati. Anak tino tu kadang-kadang dia mari hei dulu pada umur 15. Anak jatuh mimpi ke atau apa-apa sebelum pada umur 15. Hak standard ni umur 15 masuk akhir balik. Akhir, akar. Ha. Ni lorak arak ni sebenarnya. Akhir balik sana itu mana kata akad sempurna. Lepas tu sapa, sapa masa. Balik ni sapa. Ha, tu akhir balik. Lepas tu saya dah menyemati sekali. Hak ni ada baci dah. Pala dosa ada dah. Ibu bapa lah tempat tanggungjawab mula pertama. Kalau pandai didik, dapat rahmat dan nikmat yang besar. Dan dapat pahala yang besar. Ibadat weh. Perak anak ni ibadat. Didik anak, didik apa ni ibadat. Mak molek boleh pahala. Haa, tidak. Lalu tu sedang mengajar makti sekalian. Kita kena we tahu, kena mengaji, kena belajar, we tahu. Ayah mak pun banyak lagi tak nak tahu. Lalu kita pakat mengaji, kita belajar deh. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh beki anak-anak cucu kita saat itu. We duduk dalam re, ialah di dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat nak alam mana pun. Nih. Mengikut kemampuan masing-masing. Akhir sekalinya ialah mengikut kemampuan masing-masing. Kenapa? Dia mau mengaji kadang-kadang habis kelas satu. Kalau duduk pondok, duduk ha? Sebulan. Itu baik pada pondok kerja. Ada kalau duduk di pondok puluh-puluh tahun pun dah. Ha, dia ada banyak pekat dia panggil. Lepas mengaji pula, mengaji saman. Ngaji sekolah siya sana itu,
Hancur boleh jadi belak, boleh jadi napu, jadi buah. Boleh jadi Pak Tan Sapa. Buah benar kita tu. Yeah. Boleh jadi Pak Tan Sapa. Kenapa? Kerana orang ada percaya. Lalu tu dia mau pilih. Dia mau perhati weh. Kalau kita buat molek ni tak terbakar. Orang molek sana tu tok fai mai-mai. Tok namai lai. Ni orang molek. Mana kata orang molek sana tu jatuh dalam air tak hanyuk. Jatuh dalam api tak terbakar. Ni berbatuh. Lalu tu marilah kita sama-sama. Pakat-pakat mikir tengok. We tahu kewajipan masing-masing. Kewajipan sana itu mengikut ukur sarok. Orang Islam semua kena tanggungjawab sama berlaku. Tak ada kira jadi ustaz, tak ada kira jadi rakyat, jadi makmum tamada. Kena kewajipan, kena tanggungjawab akan disoal di akhirat nanti. Lepas tu nak lepas pada tu, kita pakat. Pakat tolong sepatah kata sore, peruh fikir pakat sikit-sikit sore. Alhamdulillah Allah ni sana tu penuh sekolah tarikah. Dia dah. Lepas tu terima kasih lah kepada demo cokongnya. Lepas tu ada tarikah apa tepat apa ni sambut pula sekolah Rungrin Rat Tuan-tuan Islam. Dia dah. Ngaji sekolah majlis sekolah jirung sekolah banyak lagi lah 2, 3, 4, 5 layan ni. Tengok siapa di bakok ni penuh. Mengajak orang mu. Pas Yomak ni malu lagi demo di bakok ni. Demo baca Yasin ingat mulut lebih. Lagi satu tempat tu demo baca. Anak rumah rasanya tak ingat. Demo jemput lagi. Baca Yasin. Satu surat Yasin tak ada soleh buk. Yomak pun tak ingat mulut. Demo tak bagi surat Yasin. Baca kulullah Allah. malu. Pak demo nya duk main wei. Ha. Demo mengapa habis. Lalu tu insya-Allah kita pakat-pakat deh. Supaya negeri jadi selatan Thai aman damai. Dan terima kasih kepada Sawato Jalan dan saya radio yang memberi apa ni peluang kepada Ayah Mak, beri peluang kepada puak-puak kita boleh pakat peruh fikiran, pakat mengaji, pakat belajar. Deh, lebih kurang. Supaya apa? Supaya nak baiki masyarakat menjadi masyarakat aman damai. Deh. Ni kita mulai daripada keluarga. Satu unit yang lalu. Lepas tu kopsar-kopsar boleh anak cucu cicit cocok. Orang zaman dulu buat rumah besar-besar. Pakat sekat atas rumah tu. Ada belakang apa keluarga tak tahu. Nih, ni orang dulu. Lepas tu mari pesan lah ni jadi sebuah. Tapi sebuah pun jangan lupa. Tertik kita nak gap. Minta dengan Allah SWT. Susah gapo minta tolong Allah SWT dengan semaya hajak. Nak gapo minta semaya hajak. Itulah cara dasar-dasar berjalan ni bagi orang Islam yang berimeh. Lepas tu masa kita berkat sangat dah. Nak habiskan itu. Sebagai buat kesimpulan, kita kena tanggungjawab. Jagalah fardu ain kita dan fardu kifayah kita. Fardu kifayah kalau pakat buat, lepas daripada dosa berlaku seperti kapung. Kalau pakat tak ada buat, menanggung dah dosa seperti kapung. Itu fardu kifayah. Fardu ain untuk diri. Semaya lima waktu. Tak semaya kita tanggung. Mik. Ada apa fardu kifayah tadi? Pakat tanggung sebutnya kapung. Ataupun satu tambun. Satu mukin. Kalau pakat apa tu ni. Aku tengoklah apa fardu kifayah. Seperti semaya mayak. Kalau tak ada punya percara di dalam kapung. Dosa habis. Kalau percara 2, 3 orang, 4 orang, tak ada apa lepas habis.
Putih Kapong. Ni kena we tahu hukum hakam. Hoi yang sebenar. Neh. Lepas tu apabila soal lagi. Supaya nak suka. Iza ja'a syakun fa'alai bisyak. Kalau kita syok. Mana syok sehari tu berat balik mana tu syok. Kalau sebenarnya mana tak. Apa ni. Amal kedah. Ataupun tak pakai lagi. Tak pakai lagi, pakai. Kalau pakai dah, tak pakai. Nak pakai pulak pun tak apa. Kena duduk balik. Dok. Manusia. Manusia kata kita, semaya tak lagi, weh. Kalau berat balik, dok. Kena semaya. Kalau berat balik, semaya dah. Tak ada apa. Ha ni cara-cara apa timme-menime bak hukum. Neh. Lepas tu bermulat dengan masa apa tu kan ni. Ada salah silih maaf pada ayah mak banyak-banyak. Neh. Mula-mula he. Kami tak lapor kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT belaka. Alhamdulillah. Hari ni sekolah dan sekolah ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.